0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tumpah Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tumpah Pro 2. Di jam 7.15 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara masih di Spada, tentunya dengan beragam topik yang akan aku hadirkan khusus buat kamu di pagi hari ini ya teman-teman. Dan untuk topik kita di pagi hari ini, tadi kan kita udah membahas dunia pergunungan duniawi ya. Dan sesuai yang aku bilang, kita akan masih tetap membahas mengenai peringatan yang terjadi di tanggal 11 Agustus ini teman Pro 2. Dan hari ini ada Hari Kemerdekaan Negara Chad. Dan nanti kita bakal bahas itu dan tentunya dengan fakta unik lainnya. So jangan kemana-mana, terus saya cun aja dulu di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi.
2: RRI menjadi pemegang hak siar terestrial.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Kompol Teman Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin hari kemerdekaan teman Pro 2 ya di pada kali ini, biasanya kita langsung kepikiran kayak satu hal nih, perjuangan sebuah negara untuk lepas dari penjajahan. Sama dengan hal Indonesia, yang mana Indonesia kan sebentar lagi di tanggal 17 Agustus akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sama juga kalau di hari ini, tepat tanggal 11 Agustus, ada satu negara di Afrika yang juga memperingati hari kemerdekaannya, yaitu Chad. Jadi Chad ini merdeka dari pemerintahan kolonial Prancis pada 11 Agustus 1960, teman Pro 2. Jadi negara ini berada di Afrika Tengah dan juga punya wilayah yang cukup luas. Bahkan Chad ini dikenal sebagai negara terbesar kelima loh di benua Afrika, teman-teman. Tapi sebelumnya ya, menjadi negara seperti sekarang, wilayah Chad itu punya sejarah yang panjang banget. Dan juga kawasan ini ternyata pernah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar di Afrika. Jadi salah satunya Kekaisaran Kanem-Bornu namanya. Jadi jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Chad ini sebenarnya udah punya kehidupan politik dan juga pemerintahan yang berkembang. Jadi kemudian masuklah masa kolonial nih teman-teman. Jadi pada awal abad ke-20, Prancis ini mulai memperluas kekuasaannya di kawasan tersebut. Jadi di tahun 1913 ini menjadi salah satu titik penting di mana ketika Prancis berhasil menguasai sejumlah wilayah yang sebelumnya berada di kawasan kekuasaan Rabi Al-Zubair. Jadi wilayah seperti Kanem-Bornu, Bagurmi, kemudian ada Kwadai, ini kemudian masuk ke wilayah kolonial Prancis. Nah, tentunya dari sinilah kehidupan masyarakat Chad ini mulai mengalami perubahan besar ya, karena berada di bawah pemerintahan kolonial. Dan menariknya teman Pro 2, perjuangan menuju kemerdekaan Chad ini gak langsung kayak instan teman Pro 2 gitu ya. Ada proses politik yang cukup panjang setelah Perang Dunia 2. Nanti kita bakal bahas setelah ini, jangan kemana-mana dulu, terusnya masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jam Gadang, ikon kota Bukit Tinggi, warisan kolonial Belanda, masih berdiri gagah di jantung kota yang dijuluki Fort de Kock atau Paris van Sumatera. Dentangnya tak lagi berlabuh sunyi seperti 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Jam Gadang adalah magnet para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Kota yang terletak dalam rangkaian bukit barisan dan dikelilingi 2 gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Merapi pada ketinggian 909 hingga 941 meter di atas permukaan laut. Sehingga tak heran jika kota ini memiliki udara yang sejuk dan segar. Kota Bukit Tinggi bukanlah kota besar, hanya memiliki luas wilayah 25,24 km persegi serta memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah. Beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan. Tak heran, kota ini menjadi primadona di Sumatera Barat.
1: Dari Riau, Bu, karena di Bukit Tinggi ini wisatanya bagus, makanannya enak-enak, itu makanya kami datang ke Bukit Tinggi untuk wisata.
2: Dari Jambi, karena belum pernah ke Jam Gadang, jadi pengen foto di sini, jadi tertarik aja buat ke sini.
3: Saya dari Surabaya. Karena Bukit Tinggi itu sangat istimewa menurut informasi. Telah coba saya datang ke Bukit Tinggi, oh sungguh luar biasa. Khususnya Jam Gadang itu tidak ada di mana, yang ada hanya di Inggris gitu.

0: Namun pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota yang sejak 11 Maret 1984 ditasbihkan menjadi kota wisata. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota yang sejak 11 Maret 1984 ditasbihkan menjadi kota wisata. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, kondisi ini membuat Bukit Tinggi terus berbenah dan mempercantik objek wisatanya. Senada yang disampaikan oleh Kadispora Kota Bukit Tinggi, Supadria.
1: Objek wisata ini, sebetulnya kita waktu mulai dari pandemi COVID tahun 2019, begitu Maret datang, kita tetap komit dan konsisten melaksanakan perbaikan dari infrastruktur yang ada di objek Natang. Kalau saat itu dilakukan refocusing terhadap anggaran, kita untuk beberapa kegiatan perbaikan sarana-prasarana di objek, itu tetap kita laksanakan. Seperti pembuatan taman apiari, Ibu pernah lihat yang dia, ya, taman burung, kemudian reptil, dan terowongan harimau. Dan ini sangat ramai pengunjungnya di situ. Nah, tahun depan kita merencanakan areal Benteng Verdekok itu kita revitalisasi. Artinya kalau hari ini kita melihat datang ke benteng, hanya bangunan peta, kemudian ada meriam-meriam. Cuma itu. Ada yang mengatakan itu apa? Ada yang mengatakan itu bak air, segala macam. Nah, tahun 2022 kita ingin temanya dipertajam. Kalau orang datang ke Benteng Verdekok, nuansa historical edukatifnya akan kita munculkan.

0: Lakukan, karena kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Pasalnya, saat ini pelaku masyarakat mulai berubah dan dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser.
1: Hal-hal yang kita lakukan untuk menarik wisatawan itu untuk datang kembali ke Bukit Tinggi, yang pertama, kita melakukan promosi mengembalikan kepercayaan wisatawan kepada Bukit Tinggi bahwa Bukit Tinggi ini berada pada kondisi aman, nyaman, bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Ini sangat penting, sehingga mereka merasa, oh kalau datang ke Bukit Tinggi, prokesnya jalan, kita sedikit banyaknya agak terbatasilah dengan persoalan-persoalan COVID-19, karena pemerintahnya juga konsisten melakukan itu, didukung oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Dinas Kesehatan kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak untuk kembali menggeliatkan sektor pariwisata ini, apakah dia dari travel agent, apakah dia dari kelompok-kelompok seni, kelompok olahraga, sehingga mereka juga mulai melakukan aktivitas, dan ini tetap kita kawal. Kita memberikan regulasi pengawalan, kalau seandainya kita memberikan izin tetap dengan prokes itu mereka langgar, ya kita bubarkan. Kita juga tidak ingin melakukan hal yang tidak yang kontraproduktif lah.
0: Perlahan tapi pasti, industri wisata Bukit Tinggi mulai bergerak walaupun belum dalam persentase yang besar.
1: Sekira udah di angka-angka 70% lah. Pendapatan daerah kita juga dari segi target itu sudah terrealisir 90%.
0: Lalu, bagaimanakah tanggapan pelaku wisata di Kota Bukit Tinggi sejak dibuka kembali akses masuk wisatawan ke kota ini?
2: Kok dapet kan iya balik sasar mana hari dulu-dulunya kan. Nang kini kok jauh baru kurangnya. Udah paling banyak 20% baru.
3: Sementara ini kita masih kerjasama dengan korporat, bisa bilang korporat ya. Kalau sekarang mencari satu bulan aja agak susah juga. Tapi semenjak PPKM level 1 di Sumatera Barat, kita bisa dapat 2 sebulan, alhamdulillah lah.
0: Bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada inovasi-inovasi baru yang diciptakan agar bisnis wisata ini bisa bertahan.
1: Ada 3 spot yang direncanakan oleh pemerintah kota. Yang pertama, kawasan stasiun itu akan direvitalisasi menjadi stasiun street spot, tempat kawasan kuliner yang kondisi akan ditata sedemikian rupa. Kemudian Sudirman Street Food itu mulai dari simpang kangkung ke dalam. Nah, juga yang ketiga adalah kita menjadikan kawasan Minangkabau menjadi Minangkabau Night Market. Jadi aktivitas di situ sore malam sudah ada aktivitas wisata belanja dengan kondisi sarana prasarana yang lebih representatif. Itu direncanakan pakai apa? Ya tenda dari brand, dan itu insya Allah juga mempercantik kota dan pedagang kita juga merasa lebih nyaman. 3 hal itu yang sangat sekarang
4: yang
1: digencarkan stasiun street food, kemudian Sudirman street food. Sudirman itu artinya mulai dari simpang kangkung, dia kan Sudirman Padang Kangkung kan masih masuk ujung dari Sudirman. Kemudian kita juga akan kembangkan objek wisata baru di kawasan Kota Berangai. Itu kita udah bikin visibility study-nya, studi kelayakan. Ini udah 2 kilo lah dari sini. Dan itu menjadi kawasan objek wisata baru yang view-nya juga tidak kalah bagusnya di sini. 2 Gunung Merapi dan Singgalang itu lebih jelas kelihatannya di sana.
0: Hal ini sejalan dengan rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Nofrial.
5: Berpikir dari DNA namanya. DNA pariwisata kita itu sebetulnya adalah budaya, dan itu sudah kita kaji. Jadi orang datang karena budaya. Saya sarankan kawan-kawan buat membuat pertunjukan budaya. Yang kedua kuliner. Orang datang yang kedua itu porsi terbesarnya adalah kuliner. tolong dikemas kembali kuliner kita itu supaya menarik. Yang ketiga baru alam. 2022 yang pertama kita akan promosi secara segmentasi, saya katakan begitu. Hanya titik-titik yang mempunyai penerbangan langsung ke Padang. Itu dalam negeri ya. Ke luar negeri kalau buka kita hanya akan konsentrasi ke Malaysia dalam jangka waktu 1-2 tahun ini. Orang belum akan mau bepergian jarak jauh. Misalnya dari Eropa 18 jam, orang masih belum akan mau itu kan. Karena orang masih takut pandemi kan, endemi sekurang-kurangnya. Nah yang kedua itu adalah membuat aktivasi-aktivasi di kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau objeknya dibersihkan, dilakukan dengan CSE, kemudian dibuat daya tarik budaya, kuliner dan lain-lain. Sementara 1-2 tahun ini kita begitu dulu, tidak terlalu optimis, tapi kita harus realistis.
4: Yang penting bisa bertahan ya Pak.
5: Yang bisa bertahan, yang penting bisa bertahan. Okay.
0: Dan tak kalah penting, bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada beberapa usaha restoran dan hotel agar dapat bertahan. Tentu saja, pelaku industri ini harus berinovasi seiringan dengan pergeseran perilaku dan kebiasaan para konsumen. Hal ini dijelaskan Ketua PHRI Taufik Hidayat berikut ini.
6: Sejak kita udah nggak ada PPKM lagi, sekarang kita alhamdulillah udah ada peningkatan sekitar 70% dari bulan September kalau nggak salah, itu udah mulai grafiknya udah mulai naik. Tapi kan sekarang kan kita masih ngeraba-raba juga nih Bu, soal kan apalagi liburan tahun baru, Natal dan tahun baru juga kabarnya juga ada bakal ada pembatasan juga. Jadi kita juga sekarang masih nunggu kebijakan dari pemerintah sih apa aja yang mau kita terapkan. Sekarang masih banyak pariwisata lokal ya, dari Padang, dari Pekanbaru, dari Medan sama Jambi juga ada sih saya lihat. Untuk sekarang kita masih belum ada buat pemberian diskon ya, soalnya sekarang kan masih big season. Jadi kita juga lagi ngejar buat nutupin yang tahun bulan-bulan yang sebelumnya juga. Jadi buat package ntar kita nunggu apalah kebijakan dari pemerintah kedepannya gimana, kalau mau ada pembebasan atau apa kita mungkin bisa ngadain paketnya juga. Sekarang di anggota yang di PHRI kita udah menggunakan QR code ya, setiap pintu masuk yang mau masuk hotel dan di sana udah terhubung sama aplikasi Peduli Lindungi juga. Jadi di sana pas mau masuk dia bakal scan barcode dulu, check in, terus pas keluar dia check in juga melalui QR code-nya kita.
0: Sebuah harapan terselip dari sekian banyak usaha untuk menghidupkan kembali wisata di kota Bukit Tinggi.
1: Harapannya kita ke depan, tentu kita berdoa ya. Berdoa masyarakat kita disiplin, semua kita disiplin, sehingga angka penambahan COVID itu dapat kita minimalisasi. Kalau itu terjadi, vaksinasinya juga meningkat, tentu tingkat risiko tertularnya sudah semakin kurang. Dan ini tentu akan menjadi sebuah kondisi kota yang lebih bagus. Ketika kita memulai melakukan peningkatan kesadaran masyarakat itu, orang sudah mulai merasa nyaman datang ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tidak akan ditinggalkan orang, ya yakinlah itu. Karena kita berupaya terus,
4: jadi, ya jadi salah satu akan daya tarik.
1: Dia akan tetap menjadi daya tarik. Yang pertama, udaranya sangat sejuk. Yang kedua, wisata kulinernya bagus. Di sini makan bukan enak saja, enak sekali.
0: Perlahan tapi pasti, Jam Gadang kembali ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai daerah. Dari mengagumi keindahannya atau sekedar bersuah foto, mengabadikan kenangan pernah menapak di sini.

Bintangnya masih sayup menggema di seantero kota. Seolah ia berkata, "Selamat datang di Bukit Tinggi, kota wisata tercinta."

Oke, Topo Pro 2 masih di Selamat Kau Malapa Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Emil Topo Pro 2 di hari ini di jam 7:50 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang hari kemerdekaan, Topo Pro 2. Kira-kira hari kemerdekaan siapa tadi yang aku spill, Topo Pro 2? Dan yep, hari kemerdekaan negara Chad ya. Bismillah Chad, bukan ya, bukan yang itu ya. Dan untuk Topo Pro 2 di tahun 1962, ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Chad ya. Jadi Francois Tambalbaye ini membubarkan partai-partai oposisi resmi dan juga menyingkirkan sejumlah tokoh yang dianggap sebagai penentang pemerintah. Jadi Chad ini kemudian berubah menjadi negara dengan sistem satu partai. Artinya ruang bagi kekuatan partai lain ini untuk berkembang menjadi semakin terbatas. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya perjalanan sebuah negara ini adalah setelah merdeka itu gak selalu berjalan mulus ya. Ada tantangan dalam menyatukan masyarakat, kemudian ada membangun pemerintahan hingga mengelola perbedaan kepentingan sampai menentukan seperti apa sih sistem politik yang akan digunakan. Makanya ketika kita nih memperingati hari kemerdekaan Chad setiap tanggal 11 Agustus, sebenarnya yang kita ingat itu bukan cuma tanggal ketika Chad lepas aja dari Prancis di tahun 1960. Jadi kita juga bisa nih melihat bagaimana perjalanan sebuah negara setelah kemerdekaan bisa penuh dengan dinamika dari wilayah yang pernah menjadi bagian kerajaan besar di Afrika, kemudian masuk nih dalam kekuasaan kolonial Prancis. Dan tentunya memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik sampai akhirnya harus menghadapi tantangan politik dari dalam negeri sendiri. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di part yang kedua sepada kali ini. Nanti masih ada informasi yang dapat aku sampaikan di part yang ketiga di sepada kali ini, tempat Pro 2, dari jam 8 sampai ke jam 9 nanti. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi kali ini di 11 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, tadi kita udah bahas mengenai di tanggal peringatan yang terjadi di tanggal 11 ya. Yang pertama tadi hari gunung itu di Jepang, kemudian ada hari kemerdekaan negara Chad, ada di benua Afrika, kemudian terakhir nih di tanggal 11 Agustus ada yang namanya peringatan hari hip hop yang lahir dari Amerika Serikat. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke bahasan yang gak kalah seru lagi teman Pro 2. Kalau ngomongin musik ya, yang punya pengaruh besar banget terhadap budaya anak muda, apalagi anak muda dunia ya, pasti salah satunya adalah musik hip hop. Jadi, nah jadi setiap tanggal 11 Agustus sama Pro 2, Amerika Serikat ini memperingati hari hip hop ya. Dan tentunya tanggal ini punya hubungan erat dengan salah satu momen yang dianggap penting banget dalam sejarah lahirnya budaya hip hop. Jadi ceritanya gini teman Pro 2, ini bermula dari Bronx di New York pada awal tahun 1970-an lah ya. Jadi saat itu ini ada seorang DJ asal Jamaika yang bernama Cool Herc yang mulai aktif memainkan musik dalam berbagai pesta di lingkungan Bronx ini dulu nih. Nah, menariknya sih si Cool Herc ini atau Bang Cool Herc ini bukan cuma sekedar memainkan lagu aja ya. Dia ini punya cara sendiri untuk membuat orang di pesta itu semakin menikmati musik. Nah, jadi teman Pro 2, dia ini terinspirasi dari budaya DJ Jamaika ternyata. Nah, yang termasuk gaya toastingnya, yaitu berbicara atau mungkin melontarkan kata-kata di atas musik yang sedang dimainkan. Tapi ternyata teman Pro 2 ya, kontribusi terbesar Cool Herc ini ternyata terhadap sejarah hip hop ini justru datang dari eksperimennya dengan musik. Nah, dari sinilah nanti kita mulai masuk ke bagian yang bikin sejarah hip hop semakin keren. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 8:26 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang hari hip hop ya di Amerika Serikat. Jadi bayangin aja teman Pro 2, kalau misalnya kamu nih lagi ada di sebuah party ya, pada pesta di tahun 1970-an. Jadi belum ada Spotify, belum ada kayak playlist digital tuh gak ada sama Pro 2. Bahkan belum ada ya teknologi kayak sekarang gitu. Nah, tapi seorang DJ ini ya bisa membuat satu bagian lagu dimainkan berkali-kali dan justru bikin seorang ini atau orang ini makin semangat lagi nih. Itulah salah satu inovasi dari Cole Hurd sama Pro 2. Jadi dia ini ternyata menggunakan dua turntable dan juga dua salinan rekaman yang sama ya. Jadi ketika bagian perkusi yang paling menarik atau disebut dengan break ini muncul, Cole Hurd ini berpindah nih dari satu rekaman ke rekaman lainnya katanya. Jadi teman Pro 2, hasilnya ini bagian break ini bisa diperpanjang sehingga orang-orang punya waktu lebih lama untuk menari, teman Pro 2. Nah, teknik ini kemudian dikenal sebagai breakbeat dan juga menjadi salah satu pondasi paling penting dalam perkembangan hip hop di dunia, teman Pro 2. Dan Cole Hurd sendiri bahkan memberi nama tekniknya itu The Merry-Go-Round. Dan tentunya bagian break ini ternyata punya pengaruh yang paling besar banget sama Pro 2. Karena justru ya, di bagian inilah yang para penari ini mulai menunjukkan gerakan mereka. Dan dari sinilah muncul istilah B-Boys dan juga B-Girls, yang berasal dari Break Boys dan juga Break Girls. Jadi ternyata teman Pro 2, budaya hip hop ini ternyata udah ada sejak awal, bukan cuma soal musik, tapi juga soal DJ, kemudian ada tarian, komunitas dan juga kreativitas. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Era Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4: Proklamasi.
3: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
5: Sayang, sayang.
6: Siapa?
5: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
6: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
5: Stunting?
6: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
5: Waduh, takut
6: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
5: Hah? Apa
6: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
5: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Intermezzo.
9: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
8: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Tomo Prodo masih di 10.8 Prodo FM era Rebugi Tinggi, itu mantar baik kamu. Dan sekarang kita udah sampai di segmen yang ketiga Tomo Prodo atau di part kali ini. Dan sekarang kita bakalan sampai pada tanggal yang menjadi alasan kenapa sih 11 Agustus punya tempat khusus dalam sejarah hip hop. Nah, jadi pada musim panas 1973, Cool Herc ini sudah mengembangkan teknik breakbeat-nya selama hampir 1 tahun ya. Jadi kemudian pada 11 Agustus 1973, dia nih tampil nih katanya dalam sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun saudaranya, Tamam Produa. Dan ini saudara perempuannya ya katanya. Dan pestanya ini memang terdengar kayak acara ulang tahun biasa, tapi ternyata malam itu menjadi salah satu momen penting dalam perkembangan budaya hip hop. Jadi Cool Herc ini tampil di hadapan kerumunan yang lebih besar dari sebelumnya nih. Bahkan dia ini menggunakan sistem pengeras suara yang paling kuat yang pernah digunakan saat itu. Coba bayangin aja ya Tomo Produa, sebuah kayak pesta ulang tahun gitu ya di lingkungan Bronx dengan musik yang dimainkan menggunakan teknik DJ yang masih kayak tergolong baru lah ya gitu. Dan ternyata dari acara sederhana kayak gitu Tomo Produa, dari pesta kecil-kecilan kemudian perlahan menjadi bagian penting dari industri musik di budaya dunia. Dan yang menariknya lagi Tomo Produa, saat pesta ini berlangsung ternyata istilah hip hop sendiri belum digunakan loh secara luas. Jadi sebuah pesta sederhana ini ternyata bisa menjadi bagian dari sejarah musik dunia juga ya. Nanti kita bakal lanjut lagi kira-kira gimana tentang hip hop ini tadi. Nanti kita terus nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Terus saja stay tune di Prodo Era di Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo. Teman terbaik kamu.

di 98.2 FM, teman terbaik kamu di jam 8.51 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kalau sekarang kita melihat ya, dunia hip hop ini rasanya hampir mustahil banget membayangkan dunia musik tanpa genre ini ya. Dari DJ, kemudian ada rap, ada break dance, sampai budaya streetwear ya, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya, hip hop ini berkembang menjadi sebuah budaya global. Padahal teman Pro 2 akarnya ini berawal dari komunitas di Bronx di Amerika Serikat, dan juga kreativitas orang-orang yang memanfaatkan apa yang mereka punya. Dan tentunya Cool Herc ini menunjukkan ya bahwasanya inovasi itu gak selalu harus dimulai dari teknologi canggih loh. Kadang justru kreativitas itu muncul ketika seorang mencoba menggunakan sesuatu dengan cara yang berbeda. Dua turntable inilah yang beberapa rekaman musik dan juga kemampuan membaca suasana pesta ternyata bisa menjadi bagian dari sejarah besar. Makanya teman Pro 2, hip hop atau hari hip hop setiap hari atau setiap tanggal 11 Agustus ini bukan sekedar perayaan sebuah game music ya. Ini juga menjadi pengingat tentang bagaimana sebuah budaya bisa lahir dari komunitas dan juga berkembang menjadi fenomena global pastinya. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, yang hari ini lagi dengerin music hip hop, mungkin sekarang bisa sedikit melihatnya dari perspektif yang berbeda. Di balik beat, di balik rap, di balik dance, dan juga stylenya yang kita kenal sekarang, ada sejarah panjang yang dimulai dari Bronx. Dan tempat berada informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Spada kali ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Religi yang bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai ke jam 10 pagi nanti. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: scroll terus, update terus, tapi udah update soal kesiapsiagaan belum? Jangan sampai santai kamu.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, kita sudah berada dalam acara Prodo Religi untuk hari ini. Dan untuk topik hari ini, teman Prodo, kita akan membahas tentang cara anak muda merawat toleransi nih, teman-teman. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin toleransi ya, sebenarnya apa sih yang langsung muncul di kepala kalian, teman Pro 2? Menghormati orang lain kah? Nggak mengganggu orang lain kah? Atau mungkin membiarkan orang lain menjalankan keyakinannya masing-masing? Nah, sebenarnya toleransi itu jauh lebih luas dari sekedar ya udah kita beda gitu. Nggak ya, teman Pro 2? Karena hidup di tengah masyarakat yang beragam, kita nggak cuma dituntut untuk menerima perbedaan, tetapi juga belajar bagaimana caranya tetap bisa hidup berdampingan tanpa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh. Dan apalagi buat anak muda, teman Pro 2, kita kan hidup di zaman ketika pertemanan itu bisa datang dari mana aja ya. Di sekolah, di kampus, tempat kerja, komunitas, bahkan media sosial. Jadi kita bisa bertemu dengan orang yang punya latar belakang yang berbeda, kayak berbeda budaya, suku, bahasa, bahkan keyakinan nih yang berbeda. Dan menariknya, teman Pro 2, toleransi sebenarnya sering banget kita praktekkan tanpa sadar, teman Pro 2. Misalnya nih, ketika teman-teman ya atau teman kita nih sedang menjalankan ibadah, kita menghargai waktunya. Ketika ada teman-teman yang punya tradisi yang berbeda, kita enggak menjadikannya bahan candaan. Atau mungkin ketika kita punya pandangan yang berbeda juga nih, kita tetap bisa ngobrol tanpa harus merasa bahwa orang yang berbeda pendapat itu otomatis menjadi musuh kita, teman Pro 2 ya. Tentunya dalam perspektif Islam sendiri, perbedaan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi dalam Al-Quran nih, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sudah mengingatkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda bangsa, berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar saling mengenal. Jadi teman Pro 2 ya, perbedaan itu bukan alasan untuk merasa paling tinggi, justru perbedaan inilah yang bisa menjadi kesempatan buat kita belajar mengenal manusia lain. Karena memang toleransi itu bukan berarti kita harus kehilangan prinsip ya, atau mungkin mencampur adukan keyakinan gitu. Jadi toleransi ini berarti kita bisa memegang teguh keyakinan kita sambil tetap memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan kehidupannya dengan damai. Nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
2: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: Oh, ini toh video
5: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling ujung-ujungnya
6: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
8: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM era di Bukit Tinggi, tempat terbaik. Apa kita lanjutin lagi di Pro 2 Religion tuh hari ini, teman Pro 2. Pernah gak sih kalian tuh kayak melihat comment section di sosmed yang awalnya cuma beda pendapat doang, nah tapi ujung-ujungnya malah jadi perang komen. Nah itu dia, satu orang komen dibalas, cuma dibalas lagi lama-lama bukan lagi membahas masalahnya tapi malah menyerang pribadinya, teman Pro 2. Ini salah satu tantangan toleransi di zaman sekarang ya, kita itu punya akses komunikasi yang luar biasa cepat banget. Tapi kadang nih justru lupa nih bahwa di balik layar itu ada manusia yang punya perasaan juga. Makanya teman Pro 2 ya, salah satu cara anak muda merawat toleransi adalah dengan belajar menjaga ucapan, termasuk ucapan di medsos. Dan gak semua hal yang kita pikirkan tuh harus selalu apa ya, langsung ditulis gitu. Gak semuanya perbedaan juga harus direspon, dan juga gak semua pendapat yang berbeda perlu kita kalahkan. Nah, kadang ya kita yang perlu itu berhenti sebentar dan juga bertanya, kalau misalnya kalimat ini aku ucapkan langsung di depan orangnya, apakah aku tetap berani mengatakannya? Nah, kalau jawabannya enggak, teman Pro 2, mungkin memang kalimat itu enggak perlu ditulis gitu loh. Jadi kita tuh juga enggak apa ya, juga perlu berhati-hati dengan candaan yang membawa agama, kemudian suku, budaya, dan juga kelompok tertentu. Buat kita mungkin cuman bercanda aja ya, tetapi bagi orang lain bisa terasa merendahkan. Nah teman Pro 2 ya, toleransi ini ternyata juga bisa loh diwujudkan dengan mau mendengarkan. Jadi ketika seseorang nih punya pengalaman atau pandangan yang berbeda, kita tuh gak harus langsung setuju. Jadi mendengarkan bukan berarti menyetujui ya, berarti mendengarkan ini berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan sudut pandangnya. Dan satu hal yang gak kalah penting teman Pro 2, jangan gampang percaya dengan konten yang sengaja dibuat untuk memancing kebencian atau propaganda istilahnya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di era algoritma sosmed sekarang ya yang serba cepat, kita bisa terus-terusan kayak melihat konten yang sesuai dengan apa yang kita percaya. Akhirnya kita merasa semua orang tuh berpikir sama seperti kita gitu, padahal dunia jauh lebih beragam. Jadi sebelum share sesuatu yang membawa isu sensitif, cek dulu sumbernya teman Pro 2 ya. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran informasi yang ternyata nih malah memperkeruh hubungan antar kelompok. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys,
1: video
2: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tepuk Rudo, mungkin kita sering berpikir ya bahwa masalah toleransi itu sesuatu yang besar banget. Nah, harus ada kampanye nih, acara besar atau mungkin gerakan nasional. Padahal sebenarnya toleransi itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana aja nih. Dimulai dari cara kita berbicara, dimulai dari cara kita memperlakukan teman, menggunakan media sosial, dan juga keberanian untuk mengatakan, aku berbeda dengan kamu, tapi aku tetap menghargai kamu. Dan mungkin yang paling penting, Tepuk Rudo, belajar membedakan antara berbeda dengan bermusuhan ya. Jadi kita tuh boleh punya pendapat yang berbeda, kita boleh punya keyakinan yang berbeda, dan kita boleh punya pilihan hidup yang berbeda. Tetapi perbedaan itu gak harus membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan ya. Dan tentunya anak muda juga punya peran yang besar banget dalam merawat toleransi, karena kita ini adalah generasi yang hidup sangat dekat dengan keberagaman sekaligus teknologi. Nah, satu unggahan kita itu bisa menjangkau banyak orang. Satu komentar bisa mempengaruhi orang lain. Begitu juga satu tindakan kecil yang positif ini bisa menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Jadi sebelum kita mengetik sesuatu di medsos, sama berdua pikirkan dulu dampaknya ya. Sebelum bercanda tentang kelompok tertentu, pikirkan perasaan orang lain terlebih dahulu. Dan yang ketika menemukan orang yang sedang berbeda pendapat, gak selalu harus dibalas dengan emosi ya. Dan karena memang terkadang bentuk toleransi yang paling sederhana adalah memberikan ruang kepada orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Religi untuk di hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Nanti setelah ini aku mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, untuk hari ini. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti dalam Santai Siang. So, sekali lagi aku mau pamit. Terima kasih untuk nemenin aku selama ini, teman Pro 2, di hari ini dari jam 5 tadi sampai ke hampir jam 10 ini nanti. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. See you next time and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Oke teman Bruder, sebelum kita berlanjut lagi di statistik yang kali ini bersama Owut, aku hadirkan dulu raga informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, Eric The Boys ini resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangankan kontrak eksklusifnya bersama agensi tersebut di Senin 10 Agustus 2006. Tentunya Great Entertainment juga menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric mengungkapkan pengalaman dan juga pelajaran selama beraktivitas bersama The Boys dan ini menjadi bekal untuk menjalankan karir berikutnya. Jadi ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, solois dan juga penulis lagu Nadine Amizah kembali menyapa pendengarnya melalui single terbaru bertajuk Moonlight yang menjadi pembuka menuju album studio ketiganya Laika yang ditinggalkan. Nah, jadi perilisan lagu ini menandai dimulainya perjalanan musikal baru Nadine yang mengajak pendengar memasuki dunia penuh refleksi, emosi dan juga narasi puitis yang akan menjadi benang merah dalam album tersebut. Dan Molek sendiri ini menjadi langkah awal nih untuk mengenalkan tema besar yang akan diusung dalam karya terbarunya. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, Moonlight ini bukan lagu yang baru ditulis ya. Nadine ini mengungkapkan bahwasanya karya berbahasa Inggris ini telah ia ciptakan sejak masih duduk di bangku SMA. Jadi setelah tersimpan lama bertahun-tahun ya, lagu tersebut akhirnya direkam dan juga dirilis secara resmi. Dan kita balik ke informasi yang terakhir, The Last Not But Least, Unit No Disco. Asal Pekanbaru, Pro ini kembali memperkenalkan karya terbarunya melalui single berjudul Forevermore yang kini telah diresmi dirilis di berbagai platform musik digital ya. Dan tentunya lagu berdurasi 4 menit 48 detik ini menjadi langkah terbaru Pro dalam menghadirkan musik yang memadupadankan irama groovy dan juga nuansa emosional. Dan tentunya melalui Forevermore ini, mereka mengajak pendengar menikmati musik yang tetap mengajak bergoyang, namun menyimpan makna yang mendalam di balik setiap liriknya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Makin asik.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sementara aku dulu handle teman Pro 2 untuk di zona musik kamu kali ini, yang mana nanti Uut bakal nemenin kamu selama 5 jam ini dengan beragam acara tentunya akan hadir di Santai Siang kali ini, teman Pro 2, untuk edisi 11 Agustus 2006. Nah, di jam 10 sampai jam 12 kita temenin kamu dulu di awal-awal ini, teman Pro 2, dengan zona musik kamu seperti biasa as usually. Kita ada zona musik kamu, jadi teman Pro 2 di zona musik kamu boleh banget request lagu-lagu kesayangan kalian, lagu-lagu kesukaan kalian di siang hari ini ya, pagi menjelang siang lah ya, tapi sekarang udah hitungannya siang teman Pro 2. Nanti dari jam 12 sampai ke jam 1 kita lanjutkan dengan acara entertainment teman Pro 2 ya. Dan kemudian dari acara dari jam 13 atau dari jam 1 sampai ke jam 2 kita lanjutkan dengan Pro 2 Sport, dan nanti dari jam 2 sampai ke jam 3 dengan acara asingnya bisnis. Dan untuk hari ini teman Pro 2, di acara zona musik kamu kalian boleh banget request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Caranya gampang banget. Gimana tuh Emil? Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Itu ada Instagram kita Tempat Pro 2 ya. Di tengok story kita yang terbaru, di situ ada link yang barusan ku upload Tempat Pro 2 untuk di hari ini ya. Itu gambarnya Uut, karena nanti setelah ini bakal ada Uut sih. Dan kalian boleh klik linknya, boleh kalian isi lagunya, penyanyinya siapa, nanti langsung kita puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, boleh di WhatsApp kita ya di 0811 6699 480. Aku ulangi tempat Pro 2 di 0811 6699 480. Dan gampang banget kan tempat Pro 2, langsung aja. Dan ini udah banyak banget yang request sama Pro 2 melalui Instagram, melalui WhatsApp kita ya. Kita mulai dulu yang di WA kita dulu tempat Pro 2, ada di 0896 0173 sekian. Selamat pagi kak, pagi juga, easy request mau diputerin lagunya idola aku Sabrina Leonor yang selesai dong. Thank you kak, sama-sama, nanti selain lagunya aku puterin buat kamu ya. Dan kemudian ada Nesha dari Berbinar juga mau request lagu yang sama. Ada Lala juga, ada Dina, kemudian Asri. Nah itu dia satu orang. Banyak ya, tadi udah hampir 6 kayaknya, 6 orang mau request lagunya selesai dari Sabrina Leonor. Kemudian kita bakal switch ke Instagram, Topo Pro 2 udah masuk nih. Ada yang pertama dari Vanilla Attack ya. Dia mau diputerin lagunya Roni Parulian yang judulnya Februari. Dan Kak Vanilla ini dari Jawa Tengah ya, mau kirim salam buat Kak B, semoga sehat selalu. Amin. Semoga Kak B dengerin aku di hari ini ya, Topo Pro 2. So, Topo Pro 2 ada 2 lagu di sesi ini. Lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan Roni Parulian dengan lagunya Februari. So jangan kemana-mana, tetap saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman Prodo masih di Selamat Kepala Teman Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di zona musik kamu kali ini, teman Prodo, di jam 10.32 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi dengan requestan teman Prodo yang udah masuk melalui Instagram kita di @prodo_bukittinggi yang udah kalian isi tadi linknya, teman Prodo. Dan langsung aja aku bacain yang pertama. Ini ada Yumi Shalom, teman Prodo. Dia mau diputerin lagunya di ujung minggu by Mesahira. Dan thanks ke have a nice day katanya. Siap, thank you Yumi Shalom. Dan kemudian ada yang ada teman-temannya juga nih yang request lagu yang sama juga. Ada Kak Ia Zadis nih di Riau. Dia mau diputar lagu yang sama. Kemudian ada Kak Mawar Aika di Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak, saya selalu sama-sama. Amin ya. Semoga doanya berbalik juga ke Kak Mawar Aika. Kemudian ada Kak Gaby Gartiana as always dari Aceh. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sama-sama Kak Gaby. Kemudian ada Kak Aprianti Syahid ya di Sulawesi Selatan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran aktivitasnya kakak. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kamu juga ya Kak Aprianti. Kemudian ada juga Kak Tania Yashika di DKI Jakarta. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Terima kasih Kak Ut. Asik, berpantun dia. Tapi gak apa-apa teman-teman dua. Ini lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Ini perwakilan dari Uut gitu ya. Ada lagu Mesahira di ujung minggu. Kemudian kita lanjutkan ada requestnya dari Kak Zat ya. Pura-pura dari Leodra dari Jawa Barat gitu ya. Oke, jadi ada dua lagu di sesi ini dengan Mesahira di ujung minggu dan juga Pura-Pura dari Leodra. So, teman Prodo jangan kemana-mana, terus stay tune di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
2: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.
1: Terbaik kamu, Pro 2 FM. Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro2, selamat siang di pukul 11:11 waktu Indonesia Barat ini. Ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang hari ini, edisi 11 Agustus 2026. Tadi di satu jam awal udah bareng Emil ya, teman-teman Pro2 yang bantuin buat puterin lagu-lagu requestan kamu. Nah, sekarang udah balik lagi nih ke Uut di Santai Siang ya, dan kita lanjutin lagi ke bersamaan kita sampai ke pukul 15 nanti. Dan tentunya di pukul 11 ini kita masih di zona musik kamu ya, teman-teman Pro2. Kurang lebih ada 1 jam lagi nih kebersamaan kita dan kesempatan buat kamu, teman-teman Pro2, untuk request lagu dan bakal Uut puterin sampai ke jam 12 siang nanti. Nah, teman-teman Pro2, barusan ada Angie Carvalho ya, Remuk, ini requestan dari Kak W1 Dayanti 1. Nah, ini kayaknya namanya Widayanti ya, cuma I-nya diganti jadi 1 gitu. Terus juga ada dari, lah cuma 1 aja ya ternyata, teman-teman Pro2. Coba kita cek dulu ya di WhatsApp apakah ada yang request Angie Carvalho ini. Mari kita cek-cek dulu ya, karena ini banyak yang request selesai dari Sabrina Leonor. Kayaknya gak ada ya. Jadi memang dari Kak Widianti tadi aja yang request Remuk dari Angie Carvalho. Next, teman-teman Pro2, bakal ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Ini requestan dari Kak Dewi Kurnia 53 ya. Kemudian setelah dari Fajar Nur itu juga bakal ada Selina Grace featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ini requestan dari Kak Firly. Jadi buat teman-teman Pro2 yang udah request-request, ditunggu lagunya, bakal Uut puterin ya satu-satu, tapi sabar ya. Kita ke Fajar Nur dulu dengan Salah Apa Aku. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih di zona musik kamu di pukul 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi teman-teman Pro 2, Uut masih bakal puterin requestan yang udah masuk ya ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Tapi ini kurang lebih sisa 27 menit lagi ya, apa 37 ya? 37 menit lagi nih kebersamaan kita di zona musik kamu. So buat teman-teman Pro 2 yang mau request, boleh langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kita di 0811-6699-480. Ya, sambil menunggu requestan-requestan lainnya, Wood bakal puterin requestan selanjutnya dari teman Pro 2. Ada dari Kak Adnyawati 18 ya, ini request Jurus Jitu dari Hara. Kemudian setelah itu Wood bakal puterin requestan dari Kak Alicia dari Olivia Rodrigo dengan lagunya itu Drop Dead. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu. So ini dia Jurus Jitu dari Hara.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat ya, di zona musik kamu tentunya Uut masih bakal puterin requestan dari teman-teman Pro 2. Next ini bakal ada Marry You ya dari Bruno Mars. Ini requestan dari Vivi. Katanya dia mau latihan dulu nih, mau nyanyi lagu Marry You ini buat kakaknya nikahan nanti ya. Semoga bisa ya Vivi ya nanti nyanyinya Bruno Mars Marry You ini. Terus juga ada masih Vivi ya, Vivi request dua lagu. Ada Everything You Are dari Hindia. Nah, habis itu kita bakal dengerin juga nih teman-teman Pro 2 ada Noah di atas normal requestan dari Rindu. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So ini dia Marry You by Bruno Mars.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Bangsa besar lahir dari masyarakat yang peduli dengan lingkungannya. Kepedulian dimulai dari hal sederhana seperti menyapa, membantu, dan menjaga kebersihan. Sikap acuh tak acuh justru menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan. Ketika rasa peduli hidup, solidaritas sosial akan menguat. Masalah bersama terasa lebih ringan untuk dihadapi. Kepedulian juga menciptakan rasa aman dan nyaman. Inilah cerminan karakter bangsa Indonesia yang jauh lebih humanis.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah sama cantik, ey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman-teman Pura 2, balik lagi masih bareng UU tentunya ya, kita di zona musik kamu di pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pura 2 terakhir nih ya, regasan terakhir kita untuk di zona musik kamu hari ini sekaligus menjadi penutup ya untuk program ini, itu ada Honeymoon Avenue, itu dari Ariana Grande ya, requestan dari Raisa ya. So, teman-teman Pura 2, terima kasih banyak buat kamu-kamu semuanya yang udah request di zona musik kamu untuk hari ini. Dan besok bakal ketemu lagi ya di zona musik kamu itu dari pukul 10 sampai ke pukul 12

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Uut tentunya ya. Ya Uut doang sih yang setia nemenin kamu sampai ke jam 3 siang nanti. Karena kalau nggak Uut siapa lagi, ya kan? Nah teman-teman Pro 2, di pukul 12 ini kita udah masuk ke program Funtertainment ya, yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan, lebih tepatnya sampai ke pukul 13 nanti. Dan seperti biasanya di Funtertainment ini, Uut bakal ngasih kamu update ya dari dunia entertain teman-teman Pro 2. Dan sekarang itu Uut udah sediain satu update pertama ya buat kamu teman-teman Pro 2 sambil nemenin kamu makan siang ya. Kita update-update dulu nih. Ini update pertama ya buat teman-teman Pro 2 yang dulu tuh tumbuh bareng sama Disney Channel ya, orang-orang have itu pasti nontonnya Disney Channel ya kan. Kayaknya ada kabar yang cukup bikin flashback nih, yaitu Demi Lovato yang akhirnya dipastiin itu bakal balik sebagai Michi Torres di film Camp Rock 3. Jadi setelah penantian panjang ya, akhirnya kabar ini dikonfirmasi nih menjelang premier Camp Rock 3 di Los Angeles pada hari Senin 11 Agustus. Dan sebelumnya Demi Lovato ini emang udah dikaitin sama film ini karena dia juga dipercaya sebagai eksekutif produser. Tapi sekarang yang bikin makin menarik teman-teman Pro 2, Demi itu bakal kembali muncul sebagai Michi, karakter yang dulu jadi salah satu ikon dari Camp Rock ini gitu. Dan gak cuma Demi Lovato doang yang comeback teman-teman Pro 2, tapi juga ada Jonas Brothers ya, yang juga bakal balik lagi sebagai Connect 3. Jadi Kevin, Joe, dan juga Nick bakal kembali dengan karakter mereka masing-masing. Dan kalau dipikir-pikir teman-teman Pro 2, ini tuh nostalgia banget ya, karena Camp Rock pertama itu dirilis sekitar 18 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2008. Dan sekarang udah hampir 2 dekade Demi Lovato dan Jonas Brothers itu bakal comeback ke dunia Camp Rock. Nah buat teman Pro 2 yang dulu hafal lagu-lagunya atau pernah nonton filmnya berulang-ulang kali ya kan, tentunya jelas lah ini jadi momen yang lumayan bikin flashback ya. Nah Camp Rock 3 ini sendiri bakal tayang perdana di Disney Channel ya teman-teman Pro 2 FYI, pada hari Kamis 13 Agustus ya, 2 hari lagi. Terus hari setelahnya di hari Jumat tanggal 14 Agustus, film ini juga bakal tersedia di Disney Plus. Jadi teman-teman Pro 2 siap-siap ya nostalgia lagi sama Michi dan Connect 3, karena Camp Rock ternyata belum selesai sampai di sini. So itu dia update pertama ya teman-teman Pro 2 dari dunia entertain buat siang hari ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan update berikutnya, tapi selain satu ini karena bakal ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
6: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari Fun Entertainment untuk siang hari ini, karena untuk informasi azan zuhur itu akan berkumandang di pukul 12:26 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, akan dijelang dengan lagu bernuansa islami, dan juga nanti bakal dikumandangkan azan dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Satu RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini. Tepat pukul 12.26 waktu Indonesia Barat, langsung kami kumandangkan dari RRI Bukit Tinggi.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Banyak dalil Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Banyak dalil juga menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari setiap Muslim adalah sikap sombong. Sikap sombong memandang diri mereka berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 1.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Produa.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih di Funtertainment tentunya, dan masih bareng Uut juga nih teman-teman Pro 2. Kita beralih ya ke update berikutnya teman-teman Pro 2, ini datang dari NECDEP ya. Dan teman-teman Pro 2, ternyata kedatangan NECDEP ke Jakarta itu gak cuma buat naik panggung aja ya, atau bikin penonton moshing nih. Setelah tampil di The Sounds Project volume 9 pada Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin, band pop Pang asal Wales ini ternyata masih punya agenda lain ya, ada schedule lainnya nih. Nah, sehari setelah manggung, Ben Barlow dan kawan-kawan itu justru lebih memilih untuk buat main air bareng ya di Atlantis Ancol ya, siapa sangka ya. Dan lewat unggahan dari akun Atlantis Water Adventures, itu kelihatan banget para member NECDEP itu nyobain beberapa wahana yang ada di sana. Mereka mulai dari Skybox dan juga ada Dragon Slide. Kemudian lanjut lagi nih nyobain yang lain di adu cepat di Dragon Race. Nah, kalau biasanya teman-teman Pro 2, mereka tuh yang bikin penonton teriak gara-gara musik dan aksi panggung, tapi justru kali ini beda ya, mereka malah gantian teriak-teriak sepanjang naik wahana air. Dan kayaknya mereka emang bener-bener enjoy banget ya momen-momen kayak gitu. Dan bayangin aja sehari sebelumnya mereka baru selesai manggung di festival musik, besoknya malah main-main air ya dan ngebut-ngebut di water slide. Tapi yang bikin lucu lagi, caption dari Atlantis itu juga ikut main kata-kata ya, dengan tulisan neck deep in water quite literally gitu. Jadi memang kali ini neck deep ini benar-benar literally masuk sampai leher ke dalam air gitu ya, emang sedip itu ya. Lumayan juga ya teman-teman Pro 2, kalau biasanya tuh musisi datang ke Jakarta ya buat konser atau mentok-mentok dia makan di mana gitu ya kan. Tapi kalau neck deep nih sekalian memanfaatkan waktu luangnya buat jadi turis dadakan banget gitu ya kan. Nah, kalau kalian teman-teman Pro 2 ketemu Ben Barlow dan kawan-kawan lagi main air nih kalau di Bukit Tinggi di Mifan ya, di Sumatera Barat ya, di Mifan, kira-kira kalian bakal ngajakin mereka foto atau kalian kayak mengagumi dari jauh aja? Wah, kalau gue sih kayaknya ya kita kasih kenyamanan aja lah ya buat para artis gitu. Jadi kayak biarin aja mereka menikmati momen-momen mereka kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dari Funtertainment untuk siang hari ini. Nanti bakal ada update terakhir dari Uut. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, Uut mau nyampein salam dulu. Ini datang dari teman Pro 2 ya, teman-teman Pro 2 ini ada mau kirim salam ya, kita lihat dulu nih dari 082169404414 ya teman-teman Pro 2, ini dari Kak Abin. Ini katanya Kak Abin dia mau kirim salam buat pacarnya yang ada di Kisaran lagi LDR ya. Aduh kasihan ya, Uut juga LDR sih jujur ya. Ini Kak Abin kirim salam buat pacarnya namanya Tegar, semangat kerjanya ya, semoga cepat pulang, amin. Ya udah deh, itu dia teman-teman Pro 2 ya. Titip-titip salam kita buat siang hari ini. Nanti buat bakal balik lagi di Funtertainment dengan update terakhir setelah yang satu ini, karena bakal ada somebody dari DOXO.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Oke, teman-teman Pro 2, update terakhir dari Fun Entertainment untuk siang hari ini datang dari Nona ya. Kayaknya misi Jawa World Domination ini makin nyata, teman-teman Pro 2. Dan kali ini datang dari girl group at Nona Wave yang baru aja tampil di Head in the Clouds atau HETZ Los Angeles 2026. Di 8 Agustus kemarin, Nona tampil dan membawakan salah satu lagu mereka yang cukup dikenal, yaitu Rollerblade. Tapi yang bikin penampilannya ini makin menarik, mereka ternyata ngasih sedikit teaser buat versi extended dari lagu tersebut yang kabarnya bakal masuk ke album terbaru mereka. Nah, di tengah penampilan Rollerblade ini, Nona tuh terdengar membawakan potongan lirik baru ya dalam bahasa Jawa. Ada kalimat jenenge sopo yang artinya kurang lebih nama kamu siapa atau kamu siapa sih gitu. Jadi kebayangkan lagu yang dibawain di panggung festival internasional di Los Angeles ini suddenly kamcagi ya, ada bahasa Jawa di dalamnya ya. Unik banget sih teman-teman Pro 2. Dan ternyata bukan cuma soal teaser lirik aja nih ya teman-teman Pro 2, tapi penampilan Nona di Head in the Clouds Los Angeles 2026 ini juga jadi momen pertama mereka membawakan Rollerblade dan Hong secara live. Dan makin menarik lagi dan lagi, mereka gak langsung buka set dengan lagu yang biasa, tapi Nona justru membuka penampilannya dengan musik Jawa berjudul Lelo Ledung gitu. Jadi dari awal sampai akhir mereka kayak bawa identitas Jawa ya ke panggung festival yang mana ya, which is audiensnya itu datang dari berbagai negara. Dan kalau lirik jenenge sopo ini memang jadi bagian dari Rollerblade Part 2, berarti bahasa Jawa bakal punya tempat lagi nih di karya mereka berikutnya ya. Jadi teman-teman Pro 2, menurut kalian kalau musisi Indonesia makin sering masukin bahasa daerah ke lagu mereka, keren atau malah bikin penasaran banget sama hasil akhirnya? Wah, lumayan menarik juga ya kalau misalnya banyak lagu-lagu Indonesia yang mendunia atau lagu-lagu dari artis Indonesia yang menyisipkan bahasa-bahasa daerah, itu keren sih ya, melestarikan bahasa daerah lah ya jadinya. So itu dia teman-teman Pro 2, update di Fun Entertainment buat siang hari ini. Nanti ketemu lagi bareng Uut di Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dari pukul 13 sampai ke pukul 14.00 nanti ya. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Ya, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

pukul 13 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, kita di Pro 2 Sport dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga ya teman-teman Pro 2. Tapi kali ini Wood bakal kasih update dulu nih buat kamu ya. Ini datang dari Arteta ya. Kalau kita ngomongin gaji pemain bola, wow, angka ratusan miliar tuh mungkin udah biasa lah ya gitu kan, orang have gitu. Tapi kali ini yang lagi jadi highlight itu justru pelatihnya. Ada Mikel Arteta yang sekarang tercatat sebagai pelatih dengan gaji tahunan tertinggi di Liga Inggris. Pelatih asal Arsenal ini dilaporkan menerima sekitar 15 juta pound sterling atau kurang lebih 330 miliar rupiah per tahun. Dan angka segitu ya, indeks ekonomi jelas bukan kaleng-kaleng teman-teman Pro 2. Sebelumnya posisi pelatih dengan bayaran tertinggi itu ditempati sama Pep Guardiola yang mendapat sekitar 20 juta pound sterling per tahun saat masih menangani Manchester City. Arteta sendiri itu mendapat kenaikan nilai kontrak itu setelah berhasil membawa Arsenal menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 dan gelar tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Arsenal selama 22 tahun untuk kembali menjadi juara Liga Inggris. Jadi wajar-wajar aja ya teman-teman Pro 2 kalau Arsenal ini akhirnya memberikan apresiasi buat Arteta, apalagi dia udah menandatangani tim ini dan udah menangani tim Arsenal ini sejak 2019 dan sekarang berhasil membawa The Gunners kembali ke puncak kompetisi domestik. Nah, selain Arteta, ada juga Oliver Glasner yang baru ditunjuk sebagai pelatih Nottingham Forest dan dia juga dilaporkan mendapat sekitar 250 ribu pound sterling per pekan atau sekitar 13 juta pound sterling ya per tahunnya. Yang mana artinya persaingan gaji pelatih di Liga Inggris tuh sekarang juga gak kalah menarik ya dari persaingan para pemainnya gitu. Apa kita bikin juga matchnya ya? Dan buat Arteta, teman-teman Pro 2, posisi ini datang setelah musim yang cukup spesial ya bersama Arsenal. Jadi memang deserve lah ya Arteta ini dapat gaji segitu gitu. So itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia olahraga buat siang hari ini. Nanti Wood bakal balik lagi dengan update berikutnya setelah satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: gak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: these beautiful things that I've got.
1: Balik lagi teman-teman Pro 2, masih di Pro 2 Sport bareng Uut. Dan buat teman-teman Pro 2 nih ya, bobotoh yang udah penasaran sama wajah Persib buat musim depan, ada kabar terbaru buat kamu. Persib Bandung itu dipastikan bakal menggelar launching team untuk menghadapi musim 2026-2027 pada Agustus ini. Tapi tanggal pastinya belum diumumin sih. Tapi kalau dari pihak manajemen Persib, launching ini diproyeksikan berlangsung sekitar pekan ketiga Agustus ya, atau kurang lebih tanggal 20 lah ya gitu. Jadi masih harus nunggu pengumuman resmi dari klub nih teman-teman Pro 2. Dan yang menarik, acara ini gak cuma soal perkenalan skuadnya aja, tapi Persib juga bakal sekalian memperkenalkan jersey terbaru mereka dan juga sponsor yang bakal mendukung tim sepanjang musim 2026-2027. Launching ini juga ditargetkan berlangsung sebelum Persib menjalani pertandingan di AFC Champions League 2. Jadi sebelum masuk ke kompetisi Asia, identitas baru Persib untuk musim ini itu udah diperkenalkan dulu kepada bobotoh. Terus ada satu hal lagi yang bikin makin penasaran, yaitu manajemen Persib juga kasih sinyal kalau masih ada pemain baru yang lagi diproses. Bahkan kemungkinan rekrutan ini bakal diperkenalkan sebelum acara launching resmi digelar. Jadi buat bobotoh nih, bukan cuma jersey baru aja ya yang ditunggu-tunggu, tapi juga komposisi pemain Persib juga masih bisa berubah sebelum musim baru benar-benar dimulai. Itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Nanti ketemu lagi dengan update berikutnya, tapi setelah yang satu ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan pekan Kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
2: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
3: Iya. Teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
2: Serius? Gimana ceritanya?
3: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
2: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
3: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
4: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tentu saja termasuk kurir. Nah, jangankan kurir pakai motor ya. Sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya, banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana, mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan kepulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Kalau di lapangan tidak ada tantangan, semua jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, paus tangan, paus kaki, apapun. Oh iya, positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir, asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin, juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
5: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya, atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
6: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini bahwa pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan lain-lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
0: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.
7: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Balik lagi teman-teman Pro2 bareng Uut ya, di pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di program Asiknya Bisnis dan tentu aja kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia bisnis teman-teman Pro2. Dan hari ini Uut bakal bahas pesan-pesan bisnis yang ternyata hoax ya. Dan mungkin teman-teman Pro2 pernah juga dengar kalimat kayak misalnya kalau kamu mau mulai bisnis, cari sesuatu yang kamu suka, terus ikuti passion kamu. Nah, nanti uangnya tuh bakal ngikutin gitu ya. Pasti pernah lah ya dengar-dengar kalimat kayak gitu. Dan kedengarannya emang enak banget ya kalau didengar kalimat-kalimat kayak gitu. Tapi masalahnya passion itu ternyata nggak otomatis berubah jadi bisnis yang menghasilkan, teman-teman Pro2. Misalnya nih, kalau kamu suka banget sama kopi gitu kan, bukan berarti kamu buka kedai kopi langsung bakal rame cuma karena kamu suka kopi, gak gitu ya. Tetap ada pertanyaan lain yang harus dijawab. Misalnya orang di sekitar kamu butuh gak gitu, atau mereka mau bayar berapa gitu, atau juga pertanyaan lainnya kayak kompetitornya siapa. Dan yang paling penting, kamu itu punya sesuatu yang bikin orang pilih produk kamu dibanding sama produk kompetitor kamu. Jadi passion itu boleh aja jadi titik awal buat kamu memulai bisnis, tapi bukan satu-satunya modal kamu untuk memulai bisnis. Dan bisnis itu tetap perlu lihat kebutuhan pasar dan apa yang benar-benar punya nilai buat konsumen. Bahkan nasihat follow your passion itu sering banget dikritik karena passion itu belum tentu punya pasar gitu. Dan yang lebih penting justru mencari titik temu antara kemampuan, kebutuhan orang, dan juga peluang yang memang masuk akal. So, kalau kamu belum menemukan passion buat bisnis, ya jadi kamu gak perlu panik. Kamu gak harus punya satu hal yang kamu cintai banget dulu baru boleh mulai usaha. Nah, jadi teman-teman Pro2, kalau misalnya passion aja tuh gak cukup untuk memulai bisnis, berarti ada dong satu nasihat bisnis lain yang juga sering banget kita dengar, yaitu yang penting kerja keras ya. Tapi apakah kerja keras itu otomatis bikin bisnis kita berhasil? Nanti kita bakal ngobrol setelah yang satu ini, karena bakal ada seketika dari Rizwan Fadila, RN Boys, dan juga Mahalini.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah, tapi seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Asiknya Bisnis ya teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan pesan bisnis yang ternyata hoax nih teman-teman Pro 2 gitu ya. Nah teman Pro 2, kalimat kerja keras pasti membuahkan hasil itu emang sering banget lah ya dipakai buat kasih motivasi ini ke orang-orang. Tapi kalau dibawa ke dunia bisnis, kalimat ini tuh ternyata gak sesederhana itu. Karena bayangin aja, ada orang yang jualan produk yang ternyata gak terlalu dibutuhin sama pasar gitu. Dan dia upload konten setiap hari, bangun pagi, tidur malam, balas chat pelanggan terus-terusan. Kerjanya jelas keras ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau produknya salah sasaran atau strategi jualannya tuh gak tepat, kerja kerasnya itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan. And that's why dalam bisnis itu bukan cuma soal seberapa lama kita bekerja, tapi juga apakah yang kita kerjain itu emang mengarah ke masalah yang benar gitu. Kadang kita bisa sibuk seharian tapi sebenarnya cuma muter-muter di tempat aja gitu ya, kalau diibaratkan gitu. Banyak aktivitas tapi gak ada hasil yang benar-benar mendekatkan bisnis kita tuh ke tujuan yang kita inginkan gitu. Dan kerja keras itu tetap penting, tapi harus dibarengi sama kemampuan membaca kondisi, kemudian mengevaluasi strategi, dan berani mengubah cara ketika ternyata cara yang sebelumnya itu gak jalan. Karena balik lagi teman-teman Pro 2, bisnis itu bukan lomba siapa yang paling capek, tapi justru kalau cuma mengandalkan jam kerja panjang, semua orang yang kerja paling lama harusnya otomatis ya jadi pengusaha yang paling sukses. Tapi ternyata faktanya nggak kayak gitu gitu. Jadi oke ya teman-teman Pro 2, berarti kerja keras aja tuh nggak cukup, tapi ada lagi nasihat yang sering bikin orang punya ekspektasi terlalu tinggi. Nah mungkin teman-teman Pro 2 pernah dengar juga kalimat kayak, kalau produknya bagus nanti pelanggan datang sendiri. Nah yang ini juga perlu kita bahas ya teman-teman Pro 2. Tapi Wut bakal puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu di siang hari ini, biar gak ngantuk-ngantuk banget lah ya habis makan siang. Ini next bakal ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di asiknya bisnis dan tentu aja kita masih ngobrolin seputar dengan pesan bisnis yang ternyata hoax ya teman-teman Pro 2. Nah, ini salah satu kalimat yang kedengarannya paling masuk akal juga nih selanjutnya teman-teman Pro 2, yaitu bikin produk sebagus mungkin, nanti orang juga bakal datang kayak gitu ya kan. Nah, masalahnya konsumen itu nggak selalu tahu kalau produk kita itu ada. Nah, kamu bisa punya makanan yang enak banget, desain yang keren, atau jasa yang sebenarnya bagus. Tapi kalau nggak ada tahu ya tetap susah lah ya buat dapatin pelanggan. Dan itulah kenapa bisnis nggak berhenti di produk. Ada yang namanya pemasaran, komunikasi, pelayanan, distribusi, sampai ke cara kita memahami siapa sih sebenarnya orang yang mau beli produk kita gitu. Jangan sampai kita tuh terlalu fokus memperbaiki produk, tapi kita lupa ngobrol nih sama calon konsumen gitu. Kadang pengusaha tuh juga punya asumsi, menurut aku sih ini keren ya gitu. Padahal pertanyaannya bukan cuma apakah kita suka, tapi apakah target pasar itu juga ngerasa produk itu berguna dan layak buat dibayar gitu. Jadi sebelum kamu ngabisin banyak waktu dan biaya buat bikin produk yang super sempurna, yang perfect banget, nah penting juga ya teman-teman Pro 2 buat kamu ketahui apakah memang ada orang yang menginginkan produk kamu gitu. Karena produk bagus tanpa pasar itu tetap bisa kesulitan untuk berjalan bisnisnya, dan produk yang biasa aja tapi benar-benar menyelesaikan masalah orang, nah justru itu bisa punya peluang yang lebih besar. Nah, satu lagi nih teman-teman Pro 2 yang sering bikin calon pengusaha itu keburu minder. Ada yang bilang kalau mau bisnis harus punya modal besar dulu. Oh, emang iya ya? Atau sebenarnya itu cuma salah satu mitos yang sering kita percaya? Nanti kita bakal kulik-kulik lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pro 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, kita dikit lagi yang ngobrolin seputar dengan pesan bisnis yang ternyata hoax teman-teman Pro 2 di last minute kita di Asikya Bisnis. Nah, kalau kita ngomongin bisnis, banyak orang yang langsung mikir soal modal. Nah, harus punya uang banyak, harus punya tempat sendiri, dan harus punya stok banyak. Terus juga harus punya branding yang keren deh, kayak gitu ya. Padahal nggak semua bisnis itu harus dimulai dengan skala yang besar, teman-teman Pro 2. Ada jenis usaha yang bisa diuji dalam skala kecil dulu gitu, misalnya mulai dari jumlah produk yang terbatas, kemudian menawarkan jasa berdasarkan kemampuan yang udah dimiliki, atau juga menguji respons calon pelanggan sebelum mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, yang penting itu bukan berarti modalnya nggak penting, teman-teman Pro 2. Modal itu tetap perlu, tapi anggapan bahwa bisnis harus langsung besar sejak day one itu yang perlu dipertanyakan. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Asiknya Bisnis buat siang hari ini, dan gak kerasa ya udah hampir 5 jam nih Uut di santai siang buat hari ini. So it's time for Uut signing out dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok, dan kebersamaan kamu bakal dilanjutin sama Bang Robby Oktaes ya di Sore Ceria dari pukul 15 sampai ke pukul 20 nanti. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman-teman Produa, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Produa Info di siang hari ini. Kita masuk informasi yang pertama, Treasure kembali mencatat prestasi membanggakan di industri musik Korea Selatan. Dengan lagu If I, berhasil meraih penghargaan Best Viral Song dalam ajang KCA 2026 Half Year, yang mana sebuah penghargaan yang diberikan kepada lagu-lagu yang menunjukkan pengaruh besar dan popularitas tinggi di berbagai platform digital. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa If I berhasil mencuri perhatian publik dan berkembang menjadi salah satu lagu yang paling banyak diperbincangkan sepanjang paruh pertama tahun 2026. Dan lagu ini tidak hanya populer di kalangan penggemar K-pop, tetapi juga viral di media sosial dan platform video pendek. Beralih ke informasi selanjutnya, BTS kembali menempati posisi teratas dalam ranking reputasi brand boy group Korea Selatan untuk Agustus 2026 yang dirilis Korean Business Research Institute, yang mana BTS memperoleh indeks reputasi brand sebesar 10 juta lebih, sekaligus juga mencatat peningkatan 26,13% dibandingkan bulan sebelumnya. Pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan analisis data besar yang mencakup prestasi konsumen, partisipasi konsumen, lalu ada pemberitaan media, interaksi, serta indeks komunitas. Dan data yang digunakan ini dikumpulkan selama periode 8 Juli hingga 8 Agustus 2026, sehingga mencerminkan tingkat perhatian dan aktivitas publik terhadap masing-masing grup dalam periode tersebut. Dan kita masuk ke informasi terakhir, Yongke, anggota band Day6 yang mana kembali mencatat juga pencapaian gemilang melalui album solo penuh keduanya yang berjudul Youngness, yang mana album tersebut ini berhasil mencetak rekor baru dalam penjualan minggu pertama, menandai peningkatan signifikan dalam karir solonya. Comeback solo Yongke ini yang telah lama dinantikan mendapat sambutan yang luar biasa dari para penggemar. Dan berdasarkan dari data, Youngness ini mencatat penjualan lebih dari 50 ribu kopi pada hari pertama. Angka tersebut juga sudah melampaui rekor penjualan minggu pertama album solo sebelumnya, Letters with Notes 2026, yang membukukan 40.189 kopi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di siang hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produa Info.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Selamat siang semuanya, siang menjelang sore ya. Dan hari ini ada aku Robi Oktais masuk kurang dengar kamu dan bakal nemenin kamu teman-teman edisi 11 Agustus 2026. Dan aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan program-program spesial dari Pro 2 RR Bukit Tinggi dengan lagu-lagu juga pilihan buat kamu. So guys, kita awali kebersamaan kita di sore hari ini di acara Minang Pride. Dan Minang Pride ini pasti tempat kita ngobrol santai tentang budaya Minangkabau teman-teman yang ternyata punya banyak banget cerita yang menarik. Nah kali ini teman-teman kita bakal ngomongin budaya Minangkabau. Ini kalau kita ngomong budaya Minangkabau pasti terbayang kayak randai, ada rumah gadang, saluang, ataupun kuliner-kuliner yang terkenal sampai ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Tapi ternyata teman-teman ada nih warisan budaya Minangkabau yang gak cuman soal kesenian dan juga makanan. Ada nih pengetahuan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya itu adalah Batun Tuang. Buat teman-teman yang belum tahu Batun Tuang ini apa, Batun Tuang ini adalah salah satu metode pengobatan tradisional khas Minangkabau, teman-teman Pro 2. And anyway, tradisi ini juga udah dikenal banget dan sudah berkembang banget ya di wilayah pesisir selatan dan juga daerah Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Dan dalam tradisi masyarakat, Batun Tuang ini dikaitkan juga dengan proses mengeluarkan zat yang dianggap berbahaya di dalam tubuh. Dan praktik ini juga dipercaya bisa salah satu bentuk pengobatan alternatif ya teman-teman ya. Tapi yang menariknya nih, Batun Tuang ini ternyata bukan cuman berkaitan doang dengan kesehatan. Tradisi ini juga katanya memiliki hubungan dengan nilai-nilai spiritual dan juga keagamaan masyarakat Minangkabau. Nah, jadi gini guys, dalam sejarahnya praktik Batun Tuang ini pernah dijalankan oleh kalangan tarekat ya, tarekat Syatariyah di Pariangan. Jadi kalau kita lihat Batun Tuang dari sisi budaya, ada nih hubungan antara pengetahuan tradisional, terus kehidupan masyarakat dan juga nilai spiritual yang berkembang di masa itu. Dan ini juga menunjukkan nih kalau masyarakat Minangkabau dari dulu udah punya berbagai bentuk pengetahuan lokal yang mana itu diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi teman-teman sebenarnya seperti apa sih Batun Tuang ini berkembang di tengah masyarakat Minangkabau dan kenapa tradisi ini masih dikenal sampai sekarang? Kita bakal lanjut lagi pembahasannya. So guys, don't go anywhere. Tetap di Minang Pride Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
6: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
7: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
8: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
6: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.
9: Satu, dua, tiga.
10: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
9: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
10: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
9: Emang kamu ada izin?
10: Gak ada sih.
9: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
10: Hah? Ngeri juga ya?
9: Iya.
10: Ya udah, nggak usah ditukar lah.
9: Hah?
10: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
9: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, kita lanjut lagi obrolan kita di Minang Pride ini. Masih ngobrolnya Batun Tuang ya. Jadi salah satu hal menarik dari tradisi ini adalah keberadaannya yang masih cukup dikenal di beberapa wilayah Minangkabau teman-teman. Nah, pesisir selatan ini menjadi salah satu daerah yang hingga kini masih menjaga keberlangsungan tradisi Batun Tuang ini. Sementara itu ada juga di Pariangan, dan praktik ini juga memiliki kaitannya dengan sejarah ulama lokal serta perkembangan penyebaran agama Islam di Minangkabau. Dalam pelaksanaannya teman-teman Pro 2, Batun Tuang ini umumnya menggunakan ramuan tradisional yang nantinya dibuat dari bahan-bahan alami. Prosesnya juga bisa disertai ritual tertentu yang dipercaya masyarakat memiliki fungsi dalam proses pengobatan. Nah, dari sini ya kita bisa lihat nih kalau misalnya pengobatan tradisional pada masa lalu bukan hanya berbicara tentang bahan yang digunakan. Ada pengetahuan mengenai alam, ada juga kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Makanya nih teman-teman Pro 2, ketika kita membicarakan tradisi seperti Batun Tuang ini, kita nggak harus langsung melihatnya hanya dari sisi benar atau salahnya secara medis ya. Tapi kita juga bisa banget nih melihatnya sebagai bagian dari sejarah dan juga kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Tapi tentu aja ya teman-teman ya, untuk urusan kesehatan, masyarakat tetap perlu bijak kok. Praktik tradisional seperti Batun Tuang ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari warisan budaya dan bukan pengganti pengobatan medis yang modern. Nah, dari satu tradisi ini ternyata kita bisa belajar ya teman-teman ya, tentang hubungan antara budaya, hubungan antara lingkungan, kepercayaan, serta kehidupan masyarakat Minangkabau. So, nanti kita bakal bahas makna budayanya di segmen terakhir ya. So, tetap di Minang Pride, jangan kemana-mana.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
0: Ternyata, sekarang belanja online bukan cuma soal harga murah atau promo gratis ongkir, tapi juga soal kepedulian sama bumi. Survei menunjukkan kalau hampir 3/4 anak muda lebih memilih produk ramah lingkungan, meskipun harganya agak lebih tinggi. Artinya, konsumen makin sadar kalau setiap klik belanja punya dampak, dan mereka rela bayar lebih demi brand yang peduli lingkungan. Jadi, bisa dibilang, tren e-commerce hijau bukan cuma gaya, tapi udah jadi pilihan hidup buat generasi sekarang.

0: Baiklah teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar tepat di pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Teman-teman berdua, kita masuk di Insta Inspirasi Kita. Tempat kita ngobrol tentang hal-hal sederhana yang pastinya bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Nah, teman-teman pernah nggak sih kamu baru aja lihat satu chat, satu komentar, ataupun satu kejadian kecil, tapi langsung bikin emosi? Rasanya pengen langsung balas atau langsung ngomel, bahkan langsung mengambil kesimpulan. Nah, sebenarnya teman-teman, salah satu kunci belajar sabar itu adalah belajar untuk nggak langsung bereaksi. Karena katanya kita diajak juga nih untuk orang yang lebih proaktif ini daripada reaktif. Artinya ketika sesuatu yang terjadi, kita nggak harus langsung memberikan respon. Kita bisa kasih jeda sebentar untuk memahami situasinya terlebih dahulu. For example, contoh sederhananya, misalnya teman-teman temannya kamu kan tiba-tiba nggak balas chat kamu. Kamu jangan langsung berpikir kayak, apa sih, dia pasti sengaja ya ngabaikan aku gitu ya. Atau bisa aja dia sedang sibuk, teman-teman, belum lihat HP, atau memang sedang punya urusan lain. So, kadang masalahnya itu bukan sebesarnya ada yang ada di kepala kita, tapi karena kita langsung bereaksi aja sih, masalah kecil bisa berubah menjadi drama yang panjang. Jadi guys, mulai dari sekarang, kalau ada sesuatu yang bikin kamu emosi, coba kasih diri kamu sendiri waktu beberapa detik sebelum meresponnya, oke? Tarik napas, pikirkan situasinya, baru kemudian tentukan mau merespon seperti apa. Karena sabar itu bukan berarti kita harus diam terhadap semua hal. Sabar itu adalah tentang kemampuan mengendalikan respon kita dengan hal yang terjadi. Jadi guys, selain belajar menahan reaksi, ada juga hal yang penting banget ya. Kita itu harus tahu mana yang layak dipikirkan dan mana yang sebenarnya nggak perlu dibawa ke hati kita. Kita bahas selanjutnya tetap di Insta Inspirasi Kita. Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran? Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri? Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini, dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Ekowisata Bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata Bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku kembali.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pulip. Melenggang lapang tanpa penumpang. Nasib angkutan umum di Pekanbaru yang lebih dikenal dengan oplet ini tampak miris di tengah perkembangan zaman. Di masa jayanya, angkutan ini adalah andalan moda transportasi warga kota Pekanbaru. Namun kini, nasib berkata lain. Oplet sekarang mulai ditinggalkan.
2: Sekarang dari pagi sampai sore 30.000 lebih. Jam 6:30 sampai jam 7, 13 jam 20.000, itu anak sekolahnya tidak ada dua. Nampak. Apa kasih makan? Tidak makan awak. Tidak minum kopi, tidak makan lontong.
1: Pak Buyung bukan satu-satunya yang mengeluhkan sepinya penumpang. Masih banyak supir oplet lainnya yang merasakan nasib yang sama.
3: Ya, itu pun sudah penuh, ada 3 orang, 4 orang. Ini ada setengah jam. Ya.
1: Kesepian ini dikarenakan kemajuan teknologi transportasi di Kota Pekanbaru. Yang notabene-nya kota metropolitan membuat oplet kian terpinggirkan. Hanya sebagian warga yang masih setia menggunakan transportasi ini. Lora Eva salah satunya yang masih setia menggunakan oplet karena menurutnya hanya oplet yang menjangkau lokasi tempat tujuannya.
4: Kendaraan yang mau dibawa tuh enggak ada, punya bapaknya satu untuk pencari makan.
5: Itu rumahnya enggak sampai pasway ke sana.
4: Kita ke pasar naik oplet.
1: Bukan hanya supir oplet yang mengeluhkan sepinya penumpang karena kemajuan transportasi saat ini. Dampak yang pelik juga dirasakan pengusaha oplet. Dari ratusan oplet yang dimiliki, hanya puluhan oplet saja yang saat ini bisa beroperasi.
6: Oh, betul-betul anjlok, betul-betul bangkrut, betul-betul udah hampir habis. Memprihatinkan, tidak ada lagi bahasa lain. Semenjak yang parah kali 5 tahun ke sini, kemarin tuh kan ibu bercampur gabungan-gabungan ya, ada sekitar 100 lebih. Sekarang udah 10 aja nggak cukup lagi. Mana angkotnya yang dijual berkilo, sangat sedih. Udah nggak bisa lagi menambang kan, nggak bisa lagi seperti biasa operasional. Terus kita udah ganti pula dengan PT. PT kan persyaratannya banyak. Memang sebagai pengusaha angkot, memang bermohon sekali sama pemerintah adalah solusi. Dari dulunya kan memang udah pernah dijanjikan untuk feeder dari rumah ke halte. Terus kemarin di waktu mukerda organda, ada sekretaris sekjen datang dari pusat. Dia bilang, nasib angkot nih katanya mudah-mudahan kita perjuangkan samalah dengan Jakarta. Katanya kan. Kalau Jakarta itu kan dihitungnya dengan BOK. BOK itu per kilometer. Jadi asal jalan aja dibayar sama pemerintah. Kita berharap di Pekanbaru ini, walaupun tak sebesar yang di Jakarta, sepertiganya jadilah.
1: Organda Pekanbaru mengaku pihaknya sudah berupaya mempertahankan keberadaan oplet tersebut. Namun sampai sekarang diakui pengurus organda, Agus Mansikumbang, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
7: Ya, sebenarnya kita sudah beberapa kali dialog tentang oplet ini ya. Pertama, masalah peremajaan. Tetapi sampai hari ini, pemerintah belum lagi mengeluarkan izin untuk peremajaan ini. Sekarang kan oplet itu, coba bayangkan, keluaran 1994, sudah berapa puluh tahun ya. Kondisi oplet yang sekarang sudah tua itu, tentu orang juga akan enggan. Nah, sementara pengusaha-pengusaha mau meremajakan oplet itu, izinnya tidak ada. Ini kan persoalan. Tapi sampai hari ini masih belum ada solusi Nah, kemarin ada rencana PIDER. Kalau PIDER itu, dia kan penghubung dia. Dari perumahan misalnya, penghubung untuk ke busway. Nah, kalau oplet, dia kan bisa ke dalam kota. Ini sebenarnya yang belum ada titik temu antara pengusaha angkot ini dengan pemerintah. Nah, kita Organda sudah mencoba memfasilitasi itu beberapa. Kemajuan transportasi itu iya juga, tapi kan pemerintah belum mencarikan solusi. Seharusnya solusi untuk angkot ini dalam tanda petik oplet ini ya harus ada, supaya pengusaha-pengusaha oplet tidak habis dia. Karena bagaimana lagi, kemana lagi orang-orang ini, ya kan? Terancam punah.
1: Segala upaya terus dilakukan untuk mempertahankan moda transportasi legendaris ini. Namun kekuatan perkembangan transportasi menggilas semuanya. Masyarakat sekarang terbiasa hidup dengan fasilitas yang mumpuni. Semua itu tidak dimiliki oplet. Ibarat pepatah, keberadaan oplet kini bagikan telur di ujung tanduk. Entah sampai kapan oplet mampu bertahan di tengah derasnya laju transportasi modern. Entahlah. Yang jelas, mantan raja jalan di Kota Pekanbaru ini sekarang bagaikan macan ompong, lesu, dan tak lagi berkuku.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Hai hai halo teman-teman Pro 2. Selamat sore, masih bareng aku Robi yang nemenin kamu hari ini teman-teman ya. Dan guys, kali ini kita masuk ke ini ya, ke program selanjutnya. Dan di sore hari ini, di biasa sejam ke depan kita masuk di program Break Time teman-teman Pro 2. Waduh. Di break time ini pasti kita bakal ada informasi-informasi yang pastinya bakal menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman Pro 2. Dan langsung saja teman-teman Pro 2, kira-kira hari ini kita bakal bahas apa ya? Ya, benar banget teman-teman, di break time kali ini kita bakal bahas mengenai air lemon. Nah, katanya ini air lemon untuk mah katanya. Wah, ini benarkah bisa meredakan atau gimana nih? Bukannya nanti makin parah ya? Jadi teman-teman Pro 2, siapa nih yang suka banget minum air lemon? Nah, biasanya air lemon ini identik banget dengan minuman yang segar, apalagi kalau diminum dingin atau juga dijadikan infused water, okay? Tapi ternyata, pernah nggak sih kamu dengar kalau misalnya anggapan air lemon ini juga bisa nih ngebantu mengatasi yang namanya penyakit mah ataupun asam lambung? Nah, ternyata guys, anggapan ini nggak sepenuhnya benar loh. Kenapa ya? Justru lemon ini punya tingkat keasaman yang cukup tinggi. Jadi lemon dengan pH sekitar 3, sehingga itu nanti pada orang yang punya masalah mah atau gastritis gitu ya, gratisis gitu ya. Terus ada GERD juga. Jadi konsumsi lemon ini bisa jadi memperburuk gejalanya, teman-teman. Tapi memang ada sih anggapan bahwa kalau lemon dicampur dengan air putih, ini sifat asamnya akan berubah menjadi basa dan ini bisa menetralisir asam lambung tadi. Padahal ya, mencampurkan lemon dengan air hanya membuat rasa dan konsentrasi asamnya lebih encer. Sifat dasar lemon tetap asam kok. Makanya nih, kalau teman-teman Pro 2 punya asam lambung yang sensitif, jangan langsung percaya kalau air lemon ini adalah solusi ketika mah kamu kambuh ya. Karena respon tubuh setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang mungkin merasa baik-baik aja, tapi ada juga yang justru merasa perutnya nanti makin gak nyaman setelah mengkonsumsi makan atau minuman yang asam tadi. Nah kalau gitu, ternyata air lemon bukan solusi utama buat mah ya. Kenapa sih banyak banget orang yang percaya dengan anggapan kayak gitu ya? Dan sebenarnya apa nih yang membuat lemon bisa terasa kurang bersahabat buat lambung? Kita bahas di selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, cuman, lendom, game, lendom.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Bahkan ada orang mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
4: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
5: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
4: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
6: Permintaan anak sulung saya, waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
4: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
6: Di sini semua gratis, tidak ada pungut biaya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, misal ada lomba-lomba dia ikut, atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, serta di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
7: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
4: Dukungan keluarga, adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
7: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
4: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
0: Berangkat memang dari kayak seperti yang di rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
4: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Gazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
5: Suka baca buku.

0: lulus IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu, biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan, meskipun butuh perjuangan. Jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah, ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah, ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca tuh adalah segudang ilmu, biar kita jadi pintar.
5: Karena membaca tuh asik, kalau membaca tuh nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

0: Sikat boy.
1: Sikat dong.
2: Ini beneran sikat.
1: Mas, boy. Boy, sikat boy. Asik.

0: tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita bakal gabung ke Pro 1 RR Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu Islami, karena sesaat lagi tepat banget di pukul 18.29 kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib. So enjoy bareng Pro 2, kita gabung ke Pro 1 yuk.

عذاب أليم. ما

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat tiba lasanya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Teman-teman, kita gabung ke Pro2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Dan kali ini kita bakal dengerin penyiar Jakarta bakal ngobrol-ngobrol dengan musisi-musisi tanah air. Kalau gitu teman-teman, aku pamit undur diri juga. Nanti bakal balik lagi ke Pro2 di pukul 20.00. Oke? Okay? Enjoy di Pro2 Jakarta. Aku pamit, see you tomorrow and bye-bye guys.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome ke MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamo nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi dengan sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo.
1: What's up bro?
2: What's up,
1: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayaknya wow. 2 bulan lalu.
1: Kayaknya. 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin.
2: Studio dingin.
1: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
2: Lumayan. Nih gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
1: Yeah. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
2: betul.
1: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
1: paham
2: ke track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Okay.
2: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh, bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya, benar.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
2: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Gitu. Oh iya?
2: Iya, tapi malah ini yang jadi single kedua.
1: Single kedua, malah dua pertama ya?
2: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
2: Iya betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
2: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
2: Iya, akustik gitu, betul. Kan? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
2: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
2: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
2: Iya, beda banget sih. Memang
1: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
1: Oke.
2: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
2: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
2: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
1: kan ada. Kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
2: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
2: Betul.
1: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
2: Yeah,
1: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah.
2: Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
1: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu kan. Ini yeah. dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke. Secara promosinya berarti
1: promosinya,
0: ya.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Okay.
0: Gue dari musiknya dulu lagi. Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre nya cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya, nggak wajib dia
1: dilakukan diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi, wah, agak susah ya bener-bener buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Itu loh, gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Bener kan? Bener-bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul-betul, sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener-bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul, betul, betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35% 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Oke. Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke kita begini ya, kita begini-begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai. Tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya sih,
1: gak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Bener.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Iya. Maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak, ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Wow, Wow, gua itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: Gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia
1: albumnya Perunggu.
0: Itu dia ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Ya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: sebenarnya. Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore.
0: Spesifik Minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak duh besok kerja ada
0: besok ini. Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning
1: gue.
0: Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo olahraga, kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Oh,
1: atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya.
1: Musiknya
0: juga
1: iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya, wow. Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya, bener. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu. Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Gitu. Apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo ya.
1: Betul.
0: Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada. Ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua singlenya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tentunya bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Bineka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bineka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Halo, selamat malam teman-teman Produa. Hai, ketemu lagi barengan sama Ica Maisa di malam ini, di Rehat Malam kali ini. Dan sekarang edisi Selasa 11 Agustus ya teman-teman. Udah cepet banget ya Agustus berlalu, kayaknya udah di pertengahan aja nih kita. Dan kali ini kita udah ada di ruang literasi ya teman-teman. Sekarang cari informasi itu kayak tinggal scroll, terus klik dan juga search. Tapi apakah banyak informasi berarti kita udah melek literasi? Nah, di ruang literasi kali ini kita bakal ngobrol tentang wajah baru literasi di era digital barengan sama pegiat literasi, penulis sekaligus kepala perpustakaan. Di sini udah ada Bang M. Horizon. Halo Bang Zon, selamat datang di ruang literasinya Pro 2 Bukit Tinggi. Iya, assalamualaikum, salam Bang. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin mau tanya-tanya juga boleh, karena kita udah ada di live TikTok hari ini. Boleh, cek boleh aja TikTok kita Pro 2 Bukit Tinggi ya teman-teman. Dan sambil nungguin, mungkin kalau teman-teman Pro 2 ada yang mau nanya, kita mau tanya-tanya dulu abangnya ya.
1: Ya
0: tapi
1: boleh.
0: Sebelum masuk nih kita ke inti obrolan nih Bang. Nah, kita bakal bikin relax dulu, santai dulu dengan challenge kecil. Jadi kita bakal kasih beberapa pilihan dan Bang Zon silakan jawab cepat. Kita pilih This or That ya judulnya ya.
1: This
0: sudah
1: or that.
0: Siap abang?
1: Insya Allah.
0: Oke, pertanyaan pertama.
1: Ada di sini Ca?
0: Apa?
1: Ada di sini nak?
0: Enggak dong.
1: Enggak ada ya?
0: Kan rahasia cerita.
1: Kalau di sini kan bisa kita baca dulu.
0: Aduh, ya. Namanya juga jawab cepat Bang.
1: Iya ya. Yeah.
0: Buku fisik atau e-book?
1: Ayo.
0: Berat nih
1: e-book ya, kayaknya ya.
0: E-book. Yeah. In this era kayaknya emang e-book gitu
1: e-book ya.
0: Terus juga perpustakaan atau Google?
1: Ayo. Ya.
0: Pusing abangnya jawabnya ya.
1: Bisa Bila. Perpustakaan bisa Google.
0: Dua-duanya.
1: Kalau cepatnya ya, kalau lebih cepatnya mungkin Google ya.
0: Mungkin Google. Yeah. Membaca artikel atau nonton video edukasi?
1: Nonton video edukasi.
0: Oke. Okay. Menulis di buku atau menulis di media sosial?
1: Kalau saat ini lebih aktif di media sosial.
0: Ngikutin zamannya Bang?
1: Ngikutin zaman kayaknya.
0: Informasi viral atau informasi valid?
1: Informasi valid.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Viral belum tentu valid soalnya kan Bang?
1: Iya belum tentu valid.
0: Scroll media sosial atau baca 10 halaman buku?
1: Baca 10 halaman buku.
0: Oke. Okay. Berarti kalau media sesekali aja lah scrollnya ya, buat hiburan,
1: hiburan
0: gitu ya. Oke, kita masuk deh ke pembicaraan kita hari ini ya Bang Zon ya. Nah, kita kan ngomongin soal literasi nih ya. Apalagi yeah. Kalau lihat hari ini, zaman ini gitu. Sebenarnya wajah literasi itu udah berubah sejauh apa sih Bang sekarang?
1: Wajah literasi saat ini itu memang perkembangan informasi itu sangat cepat ya Caya. Ya, di mana literasi literasi digital ini itu kan merupakan kecakapan kita untuk mendapatkan informasi, mengevaluasi informasi, kemudian bagaimana cara kita membedakan, memilih dan memilah mana informasi yang valid tadi ya,
0: iya.
1: Sesuai dengan faktanya, dan itu memang berat bagi kita ya untuk bagaimana membedakannya, karena saat ini informasi yang beredar di media sosial dan khususnya di internet lah gitu ya, itu sangat cepat ya. Itu,
0: iya.
1: Ya, kecepatannya itu per detik gitu ya. Ya jadi maka kalau kita mendapatkan informasi itu jangan kita langsung terima aja mentah-mentah gitu kan. Kita harus telaah dulu, kita cari informasi cari sumber yang valid,
0: yang kredibel ya, gitu ya Bang, yang mungkin kayak sumber-sumber yang terpercaya, yang memang biasa mengeluarkan informasi-informasi atau berita-berita terkini juga. Jadi
1: iya,
0: jangan sembarangan, entah itu namanya kayak asing gitu kan. Ntar tiba-tiba asing taunya hoax.
1: Iya.
0: Itu yang sering terjadi sekarang sebenarnya.
1: Iya, itu yang sering terjadi ya. Karena itu kan zaman teknologi semakin canggih ya, di mana adanya AI gitu.
0: Betul.
1: Kan. Apapun bisa diubah dan dibikin sesuka hati gitu kan. Baik
0: bahkan
1: itu tulisan, video, foto dan lain sebagainya.
0: Bahkan banyak video-video yang orangnya aslinya ada tapi dibikin dari AI sehingga kayak memutarbalikkan fakta gitu.
1: Iya,
0: ya Bang.
1: Gitu.
0: Aduh serem ya.
1: Ya itu yang harus kita benar-benar cari informasi yang terpercaya lah gitu kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang memang kita butuhkan.
0: Iya. Gitu. Dan memang kalau kita lihat zamannya ya benar-benar berubah, bisa hampir 180 derajat lah kita bilangnya. Karena iya, dulu kita benar-benar bukunya secara fisik dan sekarang kita sudah bisa mendapatkannya secara daring gitu ya Bang ya. Semuanya
1: atau
0: bisa.
1: Elektronik gitu. Ya? Hmm.
0: Iya, dari kata elektronik. Hmm-mm. Dan menurut Bang Zun sendiri,
1: yeah,
0: literasi seperti itu kayak gimana nih zaman sekarang tuh? Kan tadi memang banyak banget mungkin media sosial yang beredar juga, tapi kan kita belum paham nih literasi sebagai di dunia digital tuh kayak gimana sih sebenarnya kita?
1: Ya, literasi itu kan ada beberapa macam ya. Kalau dahulu kan namanya literasi konvensional ya, di mana untuk mendapatkan informasi itu kita sulit ya.
0: Iya.
1: Ada media cetak gitu kan. Mm-mm. Ada seperti buku, majalah, tablet dan lain sebagainya. Kalau sekarang lebih kepada teknologi ya, yang dinamakan dengan literasi digital gitu ya. Memang saat ini perkembangan teknologi semakin canggih, mm-mm, semakin hebat, semakin cepatlah perkembangannya. Maka dengan begitu kita sebagai anak muda ini memang harus kita ikuti perkembangan zamannya. Ya, jangan sampai kita tertinggal gitu kan.
0: Betul. Karena bahkan bukan anak muda juga sebenarnya ya.
1: Semua kalangan kayaknya.
0: Semua kalangan kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Karena bahkan untuk orang-orang dewasa pun yang mungkin gen milenial, baby boomer atau semuanya yang masih dalam usia kerja juga memang harus apa ya? Harus aware dengan lingkungannya yang sudah berubah seperti ini gitu kan. Jadi kayak mau enggak mau ya.
1: Iya.
0: Tapi kan biasanya ada kesulitan sendiri untuk perbedaan range usia tertentu nih sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kalau menurut Abang saat ini gimana tuh Bang?
1: Apanya Cah?
0: Kan apa ya? Mungkin kalau untuk anak muda mempelajari perubahan ini kan gampang.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau orang tua kan cukup sulit kadang.
1: Sulit ya.
0: Iya. Yeah. Kalau menurut Abang gimana perkembangan literasi digital itu kalau untuk yang lebih tua nih? Karena
1: yeah,
0: banyak biasanya tuh kayak kita lebih kayak aduh sabar, kita harus ngajarin yang lebih tua karena harus lebih lama gitu.
1: Iya.
0: Gimana menurut Abang kita?
1: Kalau dahulu kan memang seperti handphone itu orang tua kita dulu memang belum ada gitu kan. Kita pun masih waktu kita masih kecil dulu kan mendapatkan informasi itu dari buku, dari apa gitu kan. Dari majalah, koran dan sebagainya. Kalau sekarang memang perkembangan informasi teknologi itu memang semakin cepat ya.
0: Iya betul, karena dalam sepersekian detik itu ada,
1: ada
0: ratusan
1: aja,
0: bahkan ribuan informasi yang terupload gitu di media sosial. Baik entah itu beneran terjadi atau mungkin itu masih apa ya, masih ambigu, masih apa, atau bahkan hoax bahkan sekalipun gitu, belum bisa kita verifikasi gitu kan. Apalagi kalau orang tua biasanya tuh lebih gampang termakan hoax tuh Bang.
1: Iya
0: kan. Nah kalau dari Abang sendiri kan gimana menurut Abang melihat fenomena di mana hoax ini kayak agak sulit dibedakan bahkan, apalagi dengan banyaknya AI dan segala macam gitu. Kalau menurut Abang hal-hal seperti ini gimana cara kita menyikapinya?
1: Nah itulah makanya kecakapan kita dalam mendapatkan informasi itu memang harus kita cari sumber yang valid, yang sumber yang bisa dipercaya. Seperti websitenya RRI gitu kan, nah itu udah pasti jelas itu kan informasinya kan. Dan berbagai portal-portal berita lainnya gitu kan. Maka memang harus kita lihat mana informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan, dan itu pun harus sesuai apa, harus kita telaah dulu, kita pilih, kita pilah, kita lihat mana sih informasi yang memang fakta atau faktual gitu kan, atau yang memang dibikin-bikin. Karena kita saat ini informasi-informasi yang beredar di media sosial dan di internet lah gitu kan, itu memang banyak orang yang menyebarkan informasi-informasi yang kurang jelas ya. Kebanyakan itu informasi-informasi yang dibikin-bikin gitu kan, dibuat-buat saja gitu.
0: Tapi kan mungkin berapa tahun belakang memang udah kita lihat perubahan itu juga makin lama, makin cepat gitu perubahannya terjadi. Nah dan menurut Abang sebenarnya apa sih perubahan yang paling terasa sejak masyarakat juga makin deket lagi nih sama teknologi, yang mungkin kalau dulu kan masih satu-satu gitu, makin lama makin kayak teknologi tuh makin murah didapat gitu, murah dan mudah gitu. Menurut Abang tuh apa nih perubahan yang paling kelihatan deh yang terdekat sama kita?
1: Perubahan yang paling kelihatan itu memang gawai atau gadget atau HP itu memang sangat mudah didapatkan oleh bahkan anak yang usia kecil ya, 2 tahun 3 tahun gitu, masih balita itu biasa kebanyakan orang tua ngasih handphone agar anaknya diam gitu kan, atau biar anaknya enggak rewel gitu. Di, sangat mudah dikasih ke anak-anak gitu kan. Ke, apa informasi berbagai video-video atau apa namanya? Foto-foto atau apa segala yang informasi didapatkan di internet gitu kan. Itu memang sangat cepat perkembangannya, informasi-informasi yang ada di internet itu ya.
0: Bahkan mungkin dalam satu gadget kita bisa, bahkan dalam berapa ya, dalam 10 menit kita bisa mendapatkan bahkan ratusan informasi sekaligus kalau kita terus-terusan scroll media sosial. Baik itu media sosialnya memang untuk portal berita, atau mungkin media sosial yang memang kita gunakan sehari-hari seperti media sosial TikTok, Instagram, X sekarang juga X banyak ya. Gitu ya Bang. Tapi biasanya memang agak beda-beda sih pasarnya. Nah, dan menurut Bang Zon nih, kalau setahu aku ya, minat membaca berdasarkan data terbaru, itu minat baca anak muda di Indonesia itu cukup menurun tuh Bang sebenarnya. Nah, kalau menurut Abang gimana? Apakah sebenarnya memang kita tuh lebih malas baca, atau sebenarnya cara membacanya aja nih yang berubah gitu? Bukan lagi ke buku fisik tapi justru lewat gadgetnya gitu.
1: Iya, kalau minat baca anak-anak muda khususnya ya, atau orang tua lah, atau yang generasi sekarang ini, kalau kita lihat sih, kalau presentasinya mungkin memang ada beberapa lembaga-lembaga melakukan survei gitu ya, terhadap minat baca masyarakat gitu ya. Tapi kalau untuk dikatakan apa minat bacanya kurang, mungkin kurang setuju kita ya. Karena
0: kenapa Pak?
1: Kenapa kurang setuju? Karena setiap apa yang kita lihat itu pasti kita membaca. Misalnya kita datang ke RRI itu kita baca apa nama lembaganya gitu kan. Atau kita naik angkot kan ada tulisan apa, kita pasti kita baca. Atau kita datang ke tempat-tempat umum gitu kan, atau kita datang ke tempat-tempat ibadah, itu pasti ada kalau ada tulisan pasti kita baca gitu kan. Jadi kalau minat membaca itu kan tidak hanya baca buku ya kan. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan itu kan membaca juga, gitu kan.
0: Berarti
1: jadi
0: semuanya.
1: tidak ya, membaca itu tidak melulu buku saja, gitu kan.
0: Nah, bahkan gitu. Mungkin baca jam gitu ya Bang.
1: Iya.
0: Jadi kayak sebenarnya kayak ya kalau membaca secara kita tafsirkan secara harafiah mungkin memang membaca buku gitu, tapi kalau kita lihat konteksnya secara lebih luas lagi, semuanya yang kita lakukan memang membaca gitu ya. Bahkan mungkin kita melihat lalu lintas kan, itu kita membaca rambu gitu
1: ya. Membaca rambu ya.
0: Ya kan Bang. Oke. Dan tapi memang selain dari tadi kita membaca dari mungkin hal-hal sekitar kita, nah informasi yang paling cepat kita dapatkan memang dari tadi kita bahas itu adalah media sosial, ya kan?
1: Betul.
0: Nah, tapi menurut Abang nih, kenapa ya kita tuh lebih betah untuk scroll konten berjam-jam, tapi lebih kayak kadang tuh baca buku berapa halaman, bahkan satu aja gitu kan? Berat banget rasanya.
1: Iya, betul.
0: Kenapa tuh Bang?
1: Karena memang sensasi untuk mendapatkan apa membaca di internet itu memang lebih menarik ya, apalagi menggunakan gawai kah atau tablet atau komputer lah gitu, atau karena hormon dopamin itu ya, ada namanya hormon dopamin, itu hormon yang bisa meningkatkan rasa penasaran kita. Nah, karena kalau di buku kan hanya menontonnya lembaran aja kan, ada tulisan. Kalau di
0: media sosial
1: ini berupa
0: ada
1: layar
0: visualnya,
1: kan, ya, visualnya kadang-kadang ada gambarnya, lebih menarik lah gitu kan.
0: Lebih ada video juga.
1: Ada video juga kadang-kadang gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi informasi-informasi yang didapatkan di internet itu semakin meningkatkan hormon dopamin, sehingga semakin penasaran gitu. Makanya banyak sekarang ini orang lebih banyak membacanya di
0: media sosial
1: atau menggunakan apa namanya, membaca digital ya, online.
0: Nah, berarti bisa kita simpulkan nggak nih Bang, kalau semisalnya manusia itu sebenarnya lebih banyak merupakan makhluk visual, berarti bisa disimpulkan seperti itu?
1: Ya, kita di sekolah ada juga mengadakan asesmen gaya belajar. Itu kebanyakan siswa kita di sekolah memang lebih sukanya visual ya. Jadi gaya belajar itu kan ada tiga macam ya, Caya.
0: Ya.
1: Ada visual, ada auditory, audio. Gitu ya. Uh-huh. Ada audio atau audio, ada kinestetik. Gitu kan. Kebanyakan memang ya anak-anak muda sekarang ini atau anak-anak Gen Z atau apa ya namanya itu ya.
0: Kalau sekarang ya, itu udah itu Gen Z dan juga Alpha. Alpha deh kalau misalnya Alpha, yang SD, ya. SD, SMP itu Alpha tuh.
1: Iya, yeah. Kalau kita kan lebih apa melakukannya di tingkat SMP dan SMA gitu kan.
0: Berarti memang Z banyak, dan Alpha ya.
1: Iya, Gen Z dan Alpha ya. Itu memang banyak yang gaya belajarnya visual. Lebih makanya lebih kalau kita apa kalau kita perhatikan kita kasih sebuah buku dan kita kasih sebuah gawai kah atau apalah gitu kan atau tablet itu anak-anak pasti akan memilih tablet untuk mendapatkan informasi daripada buku. Tapi bukan berarti nggak suka buku ya. Tapi maksudnya itu memang
0: ya lebih menarik perhatian.
1: Oh ya, memang perhatiannya memang lebih ke teknologi ini digital.
0: Gitu ya, dan teknologi digital nggak selalu bisa membawa kita terus-terusan ke hal negatif juga, bisa ke positif juga. Ya
1: justru gitu apa namanya teknologi digital ini seharusnya membantu kita apapun pekerjaan kita gitu kan, harusnya membantu bukan malah mengganggu kita gitu kan. Jangan sampai kita terganggu, jangan sampai pekerjaan kita terganggu dengan adanya platform-platform digital ini. Makanya melek literasi kita kan.
0: Iya, betul,
1: literasi
0: betul.
1: Kan tidak hanya baca tulis aja gitu kan.
0: Jadi literasi. Semuanya sebenarnya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya juga berkaitan dengan literasi gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, Bang, apapun itu gitu.
1: Apapun itu ya. Banyak ya literasi itu banyak ada literasi numerasi, literasi
0: numerasi berarti angka tuh.
1: Ya angka-angka ya kan. Yeah. Baca tulis itu digital seperti ini kan. Banyak lah macamnya ya.
0: Iya, benar juga.
1: Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya literasi.
0: Iya, betul. Ya. Main game termasuk enggak, Bang?
1: Iya.
0: Iya juga. Ya.
1: Literasi entertainment gitu
0: mungkin ya. Si entertain.
1: Entertain ya, karena lebih kayak hiburan gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi jangan sampai hormon dopamin kita meningkat sehingga menimbulkan kecanduan.
0: Iya.
1: Itu kan berbahaya kan.
0: Nah, itu yang paling bahaya untuk, sih. Ya. Ngeremnya tuh susah.
1: Emang ya, kalau memang hanya sekedar untuk hiburan, penghilang stres kita atau hilang kesuntukan itu sah-sah saja kan, nggak ada masalah kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau waktu kita habis di situ main game dan lain sebagainya itu kan merugikan kita.
0: Iya, karena sebenarnya otak kita juga perlu diasah dengan informasi-informasi berguna lainnya ya Bang, bukan hanya dengan hiburan saja gitu. Yang mungkin kayak apapun itu, entah mungkin itu berhubungan sama kuliah kamu, sekolah kamu, atau mungkin pekerjaan, semuanya kan pasti ada ilmu-ilmu update-nya juga.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita cuma bertahan di ilmu yang lama, ya kapan kita majunya? Gitu
1: iya, nggak ya, maju
0: kita
1: ya.
0: Nggak maju-maju, stuck aja di situ, jalan di tempat.
1: Iya, makanya informasi-informasi terbaru itu memang banyak kita dapatkan di online, di internet.
0: Karena gitu kayak ya. Dalam sepersekian detik kita bisa langsung dapat.
1: Langsung gitu dapat ya. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang sangat membantu ya.
0: Iya, benar-benar. Iya. Banyak banget yang membantu.
1: Untuk gitu. Mendapatkan informasi-informasi apa yang kita butuhkan.
0: Iya.
1: Baik itu di pekerjaan kita atau kita sebagai sebagai siswa dan lain sebagainya. Itu sangat mudah kita dapatkan.
0: Benar, setuju sih. Karena memang secepat itu dan sebermanfaat itu kalau misalnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan juga memilihnya mana nih yang sebenarnya yang benar gitu ya Bang ya. Nah, tapi kan tadi dalam perkenalan juga aku nyebutin kalau Abang ini juga merupakan seorang penulis gitu.
1: Ya.
0: Tapi Abang juga bermain di media sosial.
1: Ada
0: nah,
1: juga.
0: Menurut Abang, apakah kehadiran media sosial ini justru jadi tantangan atau peluang buat Abang sendiri sebagai seorang penulis?
1: Kalau buat aku sendiri, media sosial ini memang sangat membantu kita dalam personal branding ya. Memperkenalkan diri kita ini siapa gitu kan. Dan rata-rata aja, kebanyakan orang yang kenal dengan kita itu taunya dari media sosial gitu kan.
0: Oh iya.
1: Tapi kan
0: iya,
1: kita
0: enggak
1: tahu sama dia Bang Zon ya katanya kan. Iya. Kita belum tahu kan. Kalau udah lama kenal kan kita tahu kan. Karena kita jalan ke pasar atau tempat acara gitu kan. Oh Bang Zon ya. Ini Bang Harizon ya katanya kan yang penulis itu ya gitu katanya kan. Ada juga kita memfollow sebuah TBM kan, teman baca masyarakat. Okay. Habis kita follow langsung di japri beberapa menit kemudian kan. Oh, terima kasih Abang Zan, Abang penulis kita katanya kan. Memang sangat membantu media sosial ini.
0: Jadi kayak memperluas link juga.
1: Iya, memperluas link kita dan mempercepat dan mempermudah kita mendapatkan saudara lah gitu kan.
0: Jadi saudaranya nggak cuma sedarah gitu.
1: Iya.
0: Saya dari berbagai kalangan, bahkan mungkin abangnya yang stay di Bukit Tinggi bisa dikenal oleh orang-orang yang di luar sana, di beda pulau, di Jawa, di Kalimantan, di Timur, atau mungkin bahkan di luar negeri gitu ya Bang.
1: Iya, kita pun juga bisa mengenal dan mengetahui orang-orang yang memang sesuai frekuensi dengan kita gitu kan, orang yang memang suka literasi gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita belum pernah ketemu sama orangnya, tapi kita ketemu di media sosial, kita bisa chattingan sama macam di messenger dan sebagainya gitu kan. Makanya media sosial ini kalau menurut kita tidak mengganggu, justru akan justru membantu dan memudahkan kita dalam hubungan sosial secara online gitu kan.
0: Oke. Benar juga sih. Iya kan. Tapi memang kayak itu juga apa ya, kita alami di Pro 2 sendiri sebenarnya Bang, karena ketika kita menggunakan media sosial ini, ketika kita live juga, kita banyak menemukan teman-teman Pro 2 di luar sana yang bahkan berasalnya bukan dari Bukit Tinggi, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada bahkan ada yang dari luar negeri juga pernah mampir ke kita dari Malaysia ya. Waktu itu ada juga dari mana waktu itu ya, pokoknya jauh-jauh lah gitu. Jadi kayak kitanya sendiri juga seneng gitu bisa mencakup yang lebih luas.
1: Iya, lebih luas lagi.
0: Oke, mungkin seru juga obrolan kita Bang Zon, tapi kita break dulu sejenak ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Yura Yunita, Takkan Apa.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan juga masih ada Bang Zon sama kita yang akan menemani kita sampai jam 9 ini ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Semoga kayak enggak bosen dengerin suara aku yang kayaknya cempreng banget di suara anak. Oke. Nah, ini ya, Bang.
1: Iya, Ca.
0: Kok tiba-tiba aku ngeblank ya, Bang? Nih, pernah gak sih kayak Bang Zon gitu kayak nemuin fenomena orang yang kayak percaya informasi hanya karena konten viral? Kayak gitu pernah gak, Bang?
1: Iya, banyak ya, Ca, ya. Orang ada informasi-informasi yang viral langsung percaya-caya aja gitu kan. Padahal kita memang harus melek informasi, artinya kita harus bedakan mana sih yang benar-benar fakta atau hoax gitu kan. Terus kita telaah dulu informasi yang kita dapatkan.
0: Iya,
1: kalau dia informasinya viral belum tentu benar kan?
0: Gitu
1: ya? Belum tentu kan?
0: Iya. Nah. Tapi kayak banyak jadinya akhirnya anak muda yang sekarang kayak terlalu banyak deh hoaxnya, kayak susah ngebedain yang mana yang asli, jadi kayak males baca gitu kan, Bang. Yeah. Nah, menurut Abang gimana nih anak-anak muda ini kalau misalnya mereka sebenarnya pengen banget nih ngebangun niat bacanya tapi kayak aduh jadinya males karena ini dan itu, ini kayak mungkin salah satunya kebanyakan hoax lah, atau mungkin kayak aduh males banget sih megang bacaan gitu. Yeah. Dan mungkin nulis di era digital, sebaiknya mulainya tuh dari mana sih, Bang?
1: Ya memang dari hobi dulu ya. Artinya kita ketahui dulu kita ini siapa sih, gitu kan. Kita sukanya apa, ketahui dulu siapa kita, hobinya apa, kita bakat kita apa sih, kita yang kita sukai apa sih, apa yang kita lakukan setiap hari gitu kan. Maka mulainya ya banyak kalau menulis memang banyak membaca aja. Apapun yang kita sukai menulisnya, itu memang harus kita banyak membaca. Contoh misalnya kita suka menulis puisi, kita memang harus banyak membaca puisi. Kalau kita suka bikin artikel kan, memang harus banyak kita membaca artikel. Saat ini kita mengisi di media massa kan, mengisi artikel. Memang harus banyak kita membaca artikel yang sudah ada di internet gitu kan. Maka mulainya dari situ, kita banyak membaca.
0: Baca yang singkat-singkat dulu aja kali ya, Bang ya. Jadi nggak perlu yang langsung panjang-panjang.
1: Ya, membaca itu tidak harus baca tulisan. Mulai juga kita nonton-nonton video-video apa yang berhubungan dengan yang kita sukai ini ya. Kalau yang ingin menulis di era digital ini. Dan sekarang juga ada apa namanya, blog. Ya.
0: Oh iya.
1: Blogger. Kita masuk ada di bukit tinggi ini ada kita komunitasnya, Ca.
0: Iya, iya. Komunitas kemarin blogger. Aku juga sempat ngobrol sama salah satu abang yang pegiat blogger dia blogger juga yang rider.
1: Rider itu ya. Iya.
0: Kim ya. Sempat juga iya. Memang katanya sebenarnya masih banyak kok blogger itu gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Masih banyak peminatnya kok, cuman memang mungkin enggak terlalu apa ya? Menampakkan diri mungkin ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Tapi Abang termasuk juga dalam situ berarti?
1: Iya, kita ada komunitasnya namanya Blogger Bukit Tinggi. Mm-hmm. Memang teman kita Kim itu yang foundernya gitu ya, yang mendirikan komunitasnya. Waktu itu kita ada sebuah diseminasi yang diadakan oleh Balai Bahasa di Bukit Tinggi ini di sebuah SD. Di saat coffee break kita ngobrol-ngobrol bagaimana seandainya kalau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh narasumber ini bagaimana kalau kita bikin dalam bentuk blog gitu kan. Dan ternyata Kim ini memang menguasai bagaimana cara membuat blog ini karena beliau memang kuliahnya di komunikasi kan, komunikasi penyiaran Islam di universitas di Padang gitu kan.
0: Yeah.
1: Maka kita coba boleh Bang Kim, kalau gitu kita coba yuk kita bikin. Kita kan memang suka
0: nulis gitu.
1: Nulis dan hobi hal-hal baru gitu kan. Bagus juga nih, kita coba yuk boleh. Kemudian kita coba lagi istirahat. Dan setelah itu beberapa hari kemudian kita ngumpul sama sama beberapa yang mau aja gitu kan. Di sebuah kafe ngobrolin itu lagi. Dan ternyata minat teman-teman anak muda seusia kita ini memang banyak yang suka dengan blogger ini.
0: Mm-hmm. Jadi ya, masih banyak sebenarnya ya, peminatnya.
1: Masih banyak gitu, ya. Ya.
0: Cuman kita beda circle-nya aja membedakan mungkin ya Bang.
1: Iya.
0: Lingkungannya aja mungkin yang membedakan.
1: Sampai sekarang alhamdulillah kita masih lanjut dan bertahan dan terus meningkatkan bagaimana blog kita ini semakin banyak yang apa pembacanya.
0: Amin.
1: Insyaallah gitu ya.
0: Nah, tapi kan berarti kita sekarang bisa mendapatkan segala macam informasi itu dalam bentuk digital gitu ya, Bang.
1: Iya.
0: Ya. Tapi menurut Abang berarti apakah sekarang perpustakaan enggak tuh? Hah, mulutnya
1: perpustakaan.
0: perpustakaan maksudnya. Perpustakaan ya. Itu udah kalah sama Google. Apakah itu benar menurut Abang? Karena semua apa-apa udah bisa di Google nih sekarang.
1: Iya. Ambigu ya. Ya, bisa ya bisa enggak gitu aja.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau kita pencinta perpustakaan ini kurang setuju juga ya. Karena bagaimanapun informasi-informasi yang beredar di internet itu tidak selalu tidak harus apa? Tidak pasti ada apa?
0: Tidak selalu pasti.
1: Tidak selalu pasti dan di perpustakaan walaupun berbentuk buku dan sebagainya
0: pasti.
1: Itu pasti pasti
0: yeah.
1: Ya informasinya karena seperti yang kita sampaikan tadi informasi-informasi yang beredar di internet itu tidak semuanya fakta atau nyata gitu kan ada juga yang dibikin-bikin karena ada juga sebuah akun yang ingin viral ingin dikunjungi banyak orang dan ingin difollow banyak orang bikin-bikin sebuah
0: berita asal
1: gitu kan bikin-bikin aja, apalagi memanfaatkan AI gitu kan, membuat konten-konten yang nggak pasti nggak jelas. Yeah. Nah,
0: bahkan kemarin sempat ada tuh
1: di-follow gitu kan,
0: yang viral kayak dia tuh bikin konten AI, tapi dia menyerupai dokter yang memberikan informasi tentang kesehatan, kan itu sebenarnya kayak salah banget ya, karena kita nggak tahu nih siapakah dia sebenarnya, apakah memang benar dia ini salah satu pakar kesehatan atau mungkin memang cuman buat memasarkan si produk aja, karena itu kan tidak baik lah gitu.
1: Ya, karena bukan bidangnya, tapi dia melakukan itu gitu kan.
0: Hanya demi keuntungannya semata,
1: ingin
0: hal-hal yang kayak gitu. Dan juga kebanyakan orang, bahkan mungkin ada komunitasnya kayaknya ya, pecinta buku fisik gitu ya Bang, dibandingkan juga dibandingkan yang e-books. Karena banyak, kalau orang-orang pecinta buku fisik tuh ngomongnya kayak, kayak kalau kita baca e-book tuh kayak gak kerasa baca buku gitu katanya.
1: Iya
0: ya kan Bang? Kalau Abang gitu juga?
1: Iya betul. Iya. Memang mendapatkan informasi dari buku, tapi tidak selalu buku e-book itu yang ada dari buku cetak ya. Kadang ada buku cetaknya aja, tapi kadang tidak ada di e-book. Memang harus keduanya kita seimbangkan gitu ya.
0: Tuh.
1: Informasi-informasi yang kita dapatkan di Google itu boleh silakan kita dapatkan informasinya, tapi tidak jangan sampai kita percaya begitu saja. Gitu ya. Kalau sumber bukunya memang valid, memang dari sumber yang terpercaya itu bagus kan?
0: Iya betul.
1: Memang ada beberapa buku-buku yang ada di perpustakaan nggak ada di Google.
0: Oh iya ya, juga. Iya, kan? Karena emang khusus dia bikinin
1: semua buku,
0: fisik gitu.
1: Iya nggak semua buku
0: ada
1: yang udah dicetak secara apa kan?
0: Ada
1: fisik,
0: e-booknya gitu kan?
1: Tidak semuanya ada di dalam bentuk elektronik atau
0: iya,
1: e-book.
0: Iya betul
1: gitu
0: betul
1: kan?
0: Betul. Iya juga sih. Bahkan dan, mungkin ada yang lebih suka gitu. Dan
1: Dan kita lihat, kita juga sering ke perpustakaan ya, perpustakaan daerah Bukit Tinggi kan, ada juga perpustakaan Bung Hatta gitu kan. Kalau kita perhatikan, masih banyak kok yang datang ke perpustakaan, ya untuk macam-macam buku fisik gitu. Dan memang ada juga, kebanyakan juga orang baca bukunya secara online gitu kan, e-booknya, di HP-nya atau di tabletnya gitu, atau di laptop gitu kan.
0: Nah, berarti sebenarnya kayak tetap ada aja sih pasarnya gitu
1: ada,
0: ya.
1: Ada aja.
0: Tapi pasti kayak kalau perpustakaan zaman sekarang udah mulai mengadaptasi secara
1: betul.
0: Digital juga kan gitu ya Bang. Nah, menurut Abang apa aja nih yang udah diadaptasi sama perpustakaan yang udah Abang lihat saat ini gitu.
1: Iya, memang perpustakaan memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman artinya harus melek teknologi juga ya.
0: Iya.
1: Kalau hal-hal yang sudah diperbaharui sama perpustakaan kita lihat ada tamu apa namanya itu buku tamunya
0: buku tamu yang digital
1: ketemu digital dan itu layar sentuh kan, misalnya kita datang kemudian kita ketik nomor anggota kita, nama kita, alamat kita, kita kita tekan, terus otomatis sudah di apa otomatis kita apa nama kita sudah ada di situ kan, sudah kan kita sudah menjadi anggota gitu kan. Ada juga apa namanya buku-buku yang apa namanya yang buku cetak, ada juga di perpustakaan itu di scan gitu ya, apa namanya itu ya, diubah dalam bentuk elektronik e-book ya. Ada tuh di sebuah perpustakaan kita lihat ada memang di itunya di pindahinnya ke internet untuk memudahkan orang ingin membaca buku. Kadang orang datang ke perpustakaan agak jauh gitu kan, lokasinya agak jauh, diubahlah bukunya dalam bentuk elektronik dan disebarkan di internet atau di website perpustakaannya, dan bisa diakses oleh semua orang siapapun gitu ya.
0: Iya benar sih, benar. Karena dulu waktu Ica masih kuliah pun juga Ica merasakan kayak kan kalau dulu misalnya kayak mungkin sebelum kita sangat dekat dengan dunia digital saat ini itu kayak kita cari buku tuh susah.
1: Iya.
0: Gitu kan Bang. Susah, ya, nah, sekarang kita bisa dibantu sama tools yang udah dipakai sama si perpustakaan itu untuk mencari bukunya. Jadi kayak kita lebih gampang nyarinya gitu. Kayak ini ada di rak ini, di sini gitu, rak atas, bawah, tengah, kayak gitu lebih spesifik gitu kita, ya kan?
1: Iya.
0: Betul ya Bang ya. Dan di situ juga orang ya, pustakawannya juga kayak pasti selalu menyusun sesuai dengan si informasi yang bisa didapatkan oleh kitanya sebagai pengunjung gitu. Jadi memang kayak berguna banget sebenarnya gitu ya Bang.
1: Iya betul.
0: Dan kalau menurut Abang sendiri perpustakaan seperti apa sih yang ideal untuk generasi digital saat ini? Karena mungkin masih ada nih perpustakaan-perpustakaan yang di luar sana yang masih mungkin secara konvensional kita bilangnya gitu, belum berinovasi dengan digital. Nah, menurut Abang seperti apa sih ya sebenarnya di zaman sekarang perpustakaan yang paling ideal buat kita nih?
1: Perpustakaan yang paling ideal itu memang harus membaca selera masyarakatnya. Kalau kita di sekolah, perpustakaannya harus membaca selera siswa dan guru. Artinya apa-apa yang dibutuhkan oleh pemustaka namanya ya, orang yang berkunjung ke perpustakaan itu harus kita ikuti apa maunya. Misalnya di sekolah gitu kan, anak-anak itu kalau membaca buku pelajaran itu udah pasti ya, jelas ya, membaca-baca buku pelajaran. Tapi kita lihat ternyata setelah kita tanya ke anak-anak, mereka juga menyukai buku-buku yang non-fiksi. Fiksi gitu ya.
0: Fiksi dan non-fiksi. Fiksi. Yang banyak khayalan.
1: Ya, yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Misalnya buku cerpen, buku novel, buku cerita. Ternyata anak-anak kita sekarang generasi Gen Z atau
0: Gen
1: apa namanya?
0: Gen Z dan Alpha.
1: Alpha. Ya. Mereka menyukai buku-buku yang sifatnya bukan pelajaran.
0: Hiburan
1: ya. Tapi kalau buku-buku pelajaran itu memang sudah pasti mereka pelajari ya, mereka baca, dan minat baca mereka terhadap buku-buku hiburan itu sangat bagus ya, animonya sangat bagus.
0: Jadi kayak banyak juga yang akhirnya mampir ke perpustakaan jadinya gitu ya Bang.
1: Artinya memang kita ikuti seleranya pemustaka itu ya. Di samping kita memang berinovasi berinovasi mengikuti zaman, perpustakaan juga harus mengikuti selera pemustaka atau orang yang berkunjung ke perpustakaan supaya perpustakaan tetap dikunjungi.
0: Tapi kalau kita baca yang kayak fiksi-fiksi kayak gitu sebenarnya juga bisa membantu pikiran kita sebagai anak muda yang membaca untuk lebih kritis juga, atau gimana nih menurut Abang?
1: Iya.
0: Karena mungkin kayak kan kalau ini lebih kebanyaknya itu adalah kayak kita ngebayangin sesuatu yang lebih ringan gitu. Walaupun sebenarnya kalau fiksi itu juga ada yang berat, yang mungkin sci-fi gitu ya, science fiction gitu kan. Nah, menurut Abang bisa nggak kalau walaupun mungkin ini adalah bukunya fiksi, bisa nggak membuat otak kita tuh bisa berpikir lebih kritis? Karena hal-hal apa ya, skill seperti ini juga sangat dibutuhkan kan sekarang sebenarnya. Menurut ya, apa itu, gimana? Bisa nggak?
1: Ya, itu makanya buku ya, fiksi yang kita baca itu memang harus sesuai dengan yang kita sukai, saudara kita. Dan kita sukanya yang kayak apa sih? Apa informasi-informasi yang kita dapatkan di buku tersebut.
0: Dan
1: kan
0: pasti perpustakaan juga mengkurasi juga pastinya ya Bang, yeah, ya. Buku fiksi seperti apa nih yang layak dan cocok mungkin untuk anak-anak juga gitu ya.
1: Ya, seharusnya kita sebagai pengelola perpustakaan harus, memang harus kita baca dulu sebenarnya ya. Buku-buku yang memang layak untuk kita pinjamkan atau kita
0: sediakan
1: di perpustakaan gitu.
0: Iya, benar. Jadi kayak sebenarnya berarti bisa dibilang kalau buku fiksi ini sebenarnya juga bisa membantu cara pikir kita. Karena katanya memang mungkin apa ya, orang yang rajin membaca itu bahkan bisa lebih kreatif dibandingkan orang-orang yang jarang membaca. Dan secara tidak langsung itu menambah satu skill yang memang dibutuhkan saat ini. Karena kita juga harus bisa kreatif nih dalam zaman ini, berinovasinya segala macamnya gitu ya Bang ya.
1: Iya
0: kan.
1: Selain kita menguasai bidang yang kita kerjakan, kita dari buku kita juga mendapatkan hal-hal baru ya, wawasan baru, pengetahuan baru, sehingga mungkin bisa bisa membantu kita untuk mendapatkan
0: informasi
1: dan juga kadang-kadang menjadi penghasilan tersendiri kan, misalnya kita membaca buku-buku tentang masak lah atau apa gitu kan. Ada skill lain yang mungkin bisa kita tiru, kita contoh, kadang bisa menjadi penghasilan bagi kita yang kalau kita memang suka baca-baca buku yang memang berkualitas lah gitu ya.
0: Kayak bikin reviewnya mungkin gitu ya Bang. Jadi banyak orang baca, oh kayaknya menarik deh, cocok deh sama dia. Karena kayak banyak orang yang kayak harus membaca dulu dari belakangnya gitu, kayak aduh kayaknya enggak deh. Tapi ketika orang baca mungkin review dari orang lain yang udah membaca, kayaknya lebih menarik gitu kan.
1: Kalau kita sekolah dan kuliah ya, memang membaca buku yang sesuai dengan sekolah dan kuliah kita ya. Di samping itu kita juga suka membaca buku-buku yang berhubungan dengan entertainment ya, musik-musik gitu kan. Kita pelajari. Kalau dulu kan kita sering ke perpustakaan. Atau kadang ada juga orang di toko buku. Nah, kita kalau ke toko buku biasanya kita mencari buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, seperti buku musik ya. Ada buku itu di dalam halaman buku itu ada lagu dan ada kunci chord-nya, ada kunci gitarnya atau kunci musiknya kan. Nah, itu kita beli, kita pelajari, kita langsung kita praktekkan. Itu kan enggak ada hubungannya dengan pelajaran kan, dan
0: tapi bisa menghibur.
1: Ya, bisa menghibur, dan itu ternyata karena kita suka itu, di sekolah kita tampil tampil di pentas seni gitu aja. Nah, karena itu kan bagus juga itu kan.
0: Jadi kayak mengasah skill baru gitu ya Bang ya.
1: Kalau diteruskan mungkin bisa menjadi pekerjaan gitu kan.
0: Iya, bisa jadi. Karena banyak juga orang yang belajar secara otodidak yang akhirnya bisa menjadikan itu pekerjaannya dia.
1: Iya.
0: Waduh, seru banget ya obrolan kita ini. Kayak banyak banget mungkin yang selama ini gak kita sadar, akhirnya kita sadari ternyata segala hal itu bisa berkaitan dengan literasi.
1: Iya.
0: Gitu. Bahkan untuk membaca jam sendiri itu bisa termasuk literasi gitu ya Bang ya. Tapi gak kerasa nih waktu kita
1: luas,
0: waktu kita kayak udah mepet banget nih, udah mau jam 9 aja ya. Ya udah, satu pertanyaan terakhir deh buat Bang Zon ya. Kalau misalnya nih Bang Zon memberikan satu pesan buat anak muda yang hobinya scroll medsos doang gitu. Apa nih pesannya Bang?
1: Pesannya jangan sampai kita menjadi kemerbahan ya. Kemerbahan itu kalau kita menyukai sesuatu hal-hal yang kita lihat di media sosial, memang harus kita telaah dulu. Kita telaah dulu, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau itu bermanfaat ya boleh, silakan kita lihat-lihat, baca-baca, nonton. Tapi jangan sampai kecanduan kita main informasi kita lihat media sosialnya.
0: Nah, boleh kita scroll tapi nggak usah berlebihan.
1: Ya jangan berlebihan seperti yang kita sampaikan. Semakin lama kita melihat layar handphone atau tablet atau laptop atau komputer, itu hormon dopamin kita semakin meningkat. Artinya Semakin apa timbul rasa penasaran-penasaran, semakin scrolling, artinya kadang-kadang lupa waktu, makan lupa makan gitu kan. Makan anak sekarang ada juga yang sampai begadang ya.
0: Iya betul, karena kayak candu banget.
1: Ya memang lain candunya aja.
0: Iya.
1: Kalau boleh ngomong lebih candu daripada narkoba gitu kan.
0: Aduh, serem ya pembagiannya. Tapi emang
1: tapi
0: iya
1: memang
0: sih.
1: Iya gitu.
0: Kayak lebih banyak orang
1: faktanya kita anak kita di sekolah kita ada yang seperti itu, Cah.
0: Iya, kan?
1: Itu yang sedang kita bantu untuk memulihkan gitu kan.
0: Emang itu adalah satu yang kayak mungkin orang kayak ngerasa itu kayak obsesi gitu, tapi ternyata enggak seberat lebih berat dari itu. Dan terima kasih banyak untuk Bang Sang waktunya ya. Rasa kita udah satu jam ngobrol-ngobrol, dan dari obrolan kita tahu kalau misalnya kita boleh melihat informasi secara digital, tapi jangan berlebihan. Cukup tahu takarannya ya Bang ya. Tetap kita harus bisa memperluas pikiran kita dengan ilmu-ilmu yang baru, karena setiap ilmu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu ada perubahannya. Jadi harus selalu diupdate, jangan sampai kita ketinggalan ya. Dan sekarang waktunya Bang Zon dan juga aku pamit. Terima kasih Bang Zon ya, sama
1: terima kasih Kaya,
0: untuk malam hari ini kita gangguin ya. Dan buat teman-teman tenang aja, aku Ica Maisa masih akan ada di sini barengan sama kamu, tapi kita tunggu dulu ya. Kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

Oke teman-teman, Produya masih barengan sama Ica Maisa dan sekarang kita udah ada di Story of the Day. Yuk curhat sini barengan sama aku Ica Maisa di malam hari ini buat teman-teman. Kira-kira apa nih yang terjadi di hari Selasa malam, kamu boleh curcolin ke kita di WhatsApp kita di 0811669480. Boleh di WhatsApp, di chat, boleh di telepon, boleh juga telepon nomor di nomor yang sama di 0811669480 ya. Ngobrol-ngobrol sama aku yuk, langsung aja join ya. Atau boleh juga di Instagram kita @produabukittinggi, tadi aku udah up story-nya. Dan juga boleh di TikTok kita @produabukittinggi ya, boleh request juga. Karena aku kan buka requestan sampai jam 11 ini, jadi yuk cus langsung aja. Kalau mungkin tadi pagi enggak keburu nih requestannya, boleh di malam hari ini ya teman-teman ya. Langsung aja kita ke yang pertama. Ada yang request Sabrina Leonor, Selesai. Asik, udah mulai hafal nih aku lagunya. Dan aku cukup suka dengan lagu ini ya. Lagu galau yang menurut aku salah satu yang aku suka. Karena aku jarang banget sih suka banget sama lagu galau guys. Ini suka tapi belum sebanget itu ya, karena aku lebih tipikalnya, ya kamu tahu lah dari suaranya aku yang terlalu cheerful ini. Dan ini banyak banget yang request. Ada 0812-9298 sekian. Ada juga Kak Nurul, ada juga 0858-3812 sekian, ada juga 0852-70805 sekian, ada juga Kak Widya, ada juga 0823-2335 sekian. Terus juga dari TikTok udah ada akun berdua yang request Setia Bonar Cinta Terakhir. Ini selesainya Cinta Terakhir apa gimana nih? Enggak ya, semoga jangan deh Cinta Terakhir ya, terakhir aja, jangan selesai-selesai dulu, nanti aja sampai maut yang memisahkan ya. Terus juga ada Kak Aku Purnama yang request Kim dan Nabila Takiyah Bayangan Cinta Yang Lalu ya. Buat teman-teman yang masih mau request, silahkan, aku tungguin requestannya sampai jam 11 malam. Kita ke lagu yang pertama dulu, Sabrina Selesai.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa. Dan yes teman-teman ya, masih di story of the day. Dan aku bakal muterin requestan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya. Tapi kita ngantri dulu ya teman-teman ya. Kita penelpon dulu, dari tadi udah bunyi nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, ini udah Roni ya kan?
1: Iya benar.
0: Iya. Benar Roni. Mana kabarnya sama malam ini udah Roni?
1: Alhamdulillah sehat. Udah Roni, WhatsApp saya kemana nih?
0: Nih, nggak dengerin dari tadi. Ada sama Ica.
1: Ica. Aduh, suara Ica nyelaman berlembut ya.
0: Lagi kecapean aja. Karena terlalu ya, sibuk hari ini nih.
1: Iya, suaranya lembut gitu.
0: Emang biasanya cempreng banget ya. Oke, okay, malam ini mau request lagu apa udah Roni?
1: Lagunya lagu Indonesia ya.
0: Indonesia boleh, barat boleh.
1: Ya, Indonesia lah yang baru, apa yang ada ya, dari cewek gitu.
0: Ntar ya, coba kita cek dulu ya yang terbaru. Ada Anggis Devaki, ada Anet, ada Fatin, ada Anet.
1: Anet apa judul lagunya Anet?
0: Anet bukan Agnes, Anet.
1: Oh Anet, yang Fatin.
0: Fatin yang baru ada Tidur Siang katanya, tapi udah malam nih.
1: Tidur Siang.
0: Iya, ada juga ya. Raisa.
1: Raisa ada. Apa?
0: Judulnya Cahaya Hati.
1: Aduh, Cahaya Hati aja lah. Raisa ya?
0: Iya, Raisa
1: ya. Cahaya Hati itu bagus dong.
0: Boleh. Mau buat siapa lagunya?
1: Ya, salam lah. Salam yang pertama untuk Ica. Semoga sehat keluarga ya.
0: Amin.
1: Nah, salam juga nih semua penyiar RI berdua ya.
0: Iya.
1: Nah, salam juga nih untuk Erni Ribaso, Priskumani Dibatu, Andi Bang Andi Maniangin, Ira di Penganak, Nila di Pelambayan, Menciang Bukit Watabuah, Mbak Ed Batu Pelano, Mr. Al Padang Lua, Alung Jambu Air, Wati Kutaban, Nias Koto Suo, untuk Pandi Kamek Koto Suo, Para Kostum, Lila Si, Margaret Rufus Caping, Yuliat di Padang Lua, Mabuak di Bukit Anbacang, kok salamnya dibungkus ya rapi ya semuanya saya.
0: Boleh.
1: Semoga Ica sehat selalu ya. Murah rezekinya, panjang umurnya, dilindungi segala keluarga Ica ya.
0: Amin. Makasih udah Roni. Semoga berbalik lagi doa baiknya pada udah Roni ya.
1: Alhamdulillah. Ica putarin di lagunya didengar di Roni di Sol Paduannya.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya. Kamu lagunya mantap ya Ica ya.
0: Makasih.
1: Ya, terima kasih banyak Ica ya.
0: Iya, sama-sama udah Roni. Oke.
1: Kalau besok siapa yang jadi penyiar besok Ica?
0: Besok kalau jadwalnya nggak berubah harusnya Habul ya.
1: Habul ya.
0: Iya.
1: Pokoknya RI Pro 2 ini penyiarnya baik-baik semuanya ya.
0: Iya dong, semuanya baik.
1: Semuanya baik.
0: Mau siapapun itu.
1: Walaupun cewek, baik semuanya gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih banyak Ica.
0: Sama-sama udah Roni, ditunggu lagunya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon kita yang pertama. Kalau misalnya teman-teman perlu mau ada yang nelpon juga gak apa-apa. Soalnya telepon ke nomor yang dari tadi udah aku sebutin juga. Dan aku akan puterin juga requestan dari TikTok yang udah masuk dan juga Instagram yang udah masuk. Ada Kak Ocatan. Waduh, ini kayak teh hijau nih kalau kita terjemahin gitu ya. Ocatan yang request lagunya Tulus Monokrom. Nggak mau request teh hijau tah, sesuai namanya. Ya udah lah, kita tulis nanti ya. Terus juga ada Kak Jresoy 90. Tadi kan pertanyaan aku kayak malam Selasa kayak gini ngapain ya? Kayak jam segini lapar, enaknya makan apa ya? Kalau aku kayaknya tadi sih aku makan nasi goreng ya, kayaknya enak deh. Atau apa mungkin mie, kalau misalnya lagi dingin-dingin gini kayak mie kuah enak banget sih kayaknya, ya kan. Dan mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, boleh, nanti kita puterin ya. Buat teman-teman yang aku belum puterin, sabar ya, kita tunggu antriannya ya. Kita ke Raisa dulu dengan Eros Chandra, Joy Penny, Batavia, Madriga, Singer, Yuyun, Arfa, Elvin, Elvin, Henry Janto, Danung, Basuki Silvi Liswanda dengan lagunya Cahaya Hati.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman, Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di jam 9 menuju jam 10 ini. Tinggal 8 menit lagi menuju jam 10, tapi makin banyak juga antriannya. Kali ini aku akan puterin lagu dari Eki ya, yang kembali bersama setelah sebelumnya terpisahkan entah oleh apapun itu ya. Dan ini direquest sama Kak Ninda Herum Tiara Sekarwani. Terus juga ada Kak Russell yang request Someone You Love by Lewis Capaldi. Yes. Dan juga bakal ada Tulang dan Nadi dari Charlie Rahmadani ya, yang nge-request. Terus juga ada Nabila Takia, Hanya Lolongan yang tadi direquest sama Kak Bul ya. Dan masih ada beberapa requestan lainnya yang belum aku puterin. So, terus stay tune teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita puterin dulu ke lagu berikutnya, ada Eki kembali bersama.

dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
4: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
3: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
4: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
3: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
4: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
3: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
4: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 08116699480.
3: Story of the Day.
4: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
3: tapi dipahami.
4: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
3: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
1: Story of the day.
4: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2 yang lainnya ya. Kali ini kita bakal puterin lagu yang di request sama teman Pro 2 berbinar ya, yang udah di request dari Instagram tadi. Kan pertanyaan aku kalau hari hari Selasa malam ini ada cerita apa, katanya kata Kak Berbinar underscore FM ngantuk banget katanya. Sama lagi, gimana dong? Tidur aja kita. Enggak dong, enggak gitu konsepnya. Nah, request sama lagunya Sembuh Kembali Sabrina Leonor dong, Min, boleh. Habis ini kita puterin ya. Terus juga ada yang request Kak Bellatrix yang request Raisa Teduhnya Wanita. Kayak aku teduhnya gitu. Terus juga ada Caleb J, Jalan Terbaik yang di request sama Kak Infinity ya. Kita puterin dulu 3 lagu yang ini dulu teman-teman ya. Jangan kemana-mana buat teman-teman yang lain yang belum aku puterin requestannya. Nanti kita putar ya. Tetap stay tune di 94.8 Pro DFM, teman terbaik kamu.

0: nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Nggak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan yes, kita balik lagi ya. Kali ini kita akan puterin requestan selanjutnya dari WA di 08216900 sekian sekian sekian. Dan ini requestannya lagu Cut Back to Life, dan juga ada Kak Saya Selalu yang request lagu Tulus Jatuh Suka. Ada juga Kak Salma Salsabil Hachu yang tadi di request sama Kak Cahaya, ya Cahaya banget ya tuh. Terus juga ada Kak Riki Syaputra yang requestnya Wijaya Ekti terakhir kali ya. Kita akan keempat lagu itu teman-teman ya. Kita puterin dulu buat kamu spesial biar gak makin lama nunggunya, karena udah di 10:30 juga. Udah, aku puterin dulu Cut Back to Life.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih bareng sama Ica Maisa. Nggak rasa udah mau jam 11 ya. Itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day harus berakhir. But it's okay ya. Habis ini kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan untuk jam istirahat kamu. Kita puterin dulu satu lagu penutup untuk hari ini. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman produser, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Rabu 12 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi teman-teman Pro2. Utari is here, bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di hari ini ya, di Spada edisi 12 Agustus 2026, teman-teman Pro2. Dan tentu saja di Spada hari ini kita ada 5 jam kebersamaan, dimulai dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti. Tentunya teman-teman Pro2 ada rangkaian program menarik ya, yang bakal mengisi kebersamaan kita selama 5 jam ke depan, dimulai dari pukul 5 sampai ke pukul 6. Itu nanti kita bakal ada jazz music ya teman-teman Pro2. Wood bakal putarin lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu di pagi hari ini, lebih ke subuh ya. Kemudian dari pukul 6 sampai ke pukul 9, seperti biasa kita ada Spada teman-teman Pro2. Selamat pagi teman Pro2. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar dengan hal-hal yang bakal ngasih kamu insight dan informasi buat pagi hari ini. Dan nanti di 1 jam terakhir ya teman-teman Pro2, kita bakal ada program Siaga Corner ya. Kita bakal bahas seputar dengan kebencanaan. So teman-teman Pro2, kalau kalian gak mau ketinggalan keseruan di hari ini, dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi ya. Tapi teman-teman Pro2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu di subuh ini ya, subuh di pukul 5 ini, Uut bakal putarkan dulu beberapa lagu bernuansa islami, dan juga nanti bakal ada tilawah on air ya. Itu pembacaan Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 44. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: Bencana seringkali datang tanpa peringatan. Di tengah situasi darurat, waktu adalah hal yang paling berharga. Memiliki tas siaga bencana berarti memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Satu tas di sudut pintu berisi dokumen penting yang terlindung plastik, pakaian untuk 3 hari, air minum, obat-obatan pribadi, serta lampu senter. Langkah sederhana ini adalah wujud kesiapsiagaan masyarakat yang tangguh membangun ketahanan dari dalam rumah. Pastikan tas siaga Anda siap di jangkauan terdekat untuk Indonesia yang lebih aman dan terlindungi.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
2: Hah? Dimana?
1: Yuk, ku anterin.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Marvel Studio yang mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe. Sejumlah aktor telah dipastikan bergabung, termasuk Sadie Sink, Kit Connor, dan juga Samara Weaving. Film X-Men versi MCU ini akan disutradarai oleh Jack Schreier dan proses produksinya diperkirakan dimulai pada 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Beralih ke berita kedua, Spider-Man Brand New Day terus mencatatkan performa luar biasa sebagai film box office. Film tersebut telah meraup 145 juta US dollar atau setara dengan 2,5 triliun rupiah hingga akhir pekan kedua pemutarannya di pasar domestik. Dikutip dari Variety pada Selasa 11 Agustus 2026, ini menjadikannya sebagai film dengan pendapatan terbesar ketiga pada akhir pekan kedua sepanjang masa. Hingga saat ini hanya 8 film yang pernah mencatat pendapatan lebih dari 100 juta US dollar pada akhir pekan kedua. Last but not least, teman-teman Pro 2, Ariana Grande mendominasi tangga lagu Billboard Global 200 dengan menempatkan 5 lagunya di jajaran 10 besar. Dilansir dari www.billboard.com, lagu Hate That I Made You Love Me memimpin posisi pertama dan kembali naik dari posisi ketiga. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi dan selamat hari Rabu teman-teman Pro 2. Balik lagi bareng Uut ya, di pukul 6 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita udah ada di program Sepada ya teman-teman Pro 2. Dan seperti biasanya di Sepada ini kita bakal kasih kamu informasi yang tentunya insightful ya, dan juga bermanfaat lah ya buat kamu teman-teman Pro 2. Apalagi di pagi hari ini ya, Bukit Tinggi kayak agak dingin gitu ya. Ya biasanya Bukit Tinggi emang dingin sih, cuma dibanding sama hari-hari lainnya tuh sekarang ya, pagi ini, subuh ini maksudnya kayak bener-bener literally dingin banget ya. Bahkan tadi subuh aja tuh pas Uut berangkat siaran teman-teman Pro 2, wah itu embunnya real tebal gitu, kayak emang nyata tebalnya ya kan. Tapi teman-teman Pro 2, semoga dengan suhu atau cuaca di pagi hari ini gak bikin kamu ngerasa malas ya kan. Tetap semangat untuk memulai hari kamu di hari ini, karena masih hari Rabu ya kan. Masih ada 2 hari lagi buat kamu biar bisa menikmati waktu tidur lebih lama dibanding dengan weekday ya. Karena 2 hari lagi kita bakal weekend ya, kita bakal menyambut akhir pekan. Nah teman-teman Pro 2, dan di Sepada hari ini, pagi ini ya, di 1 jam pertama di Sepada ini, kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang sebenarnya cukup penting sih dan informatif juga gitu. Apalagi buat teman-teman Pro 2 yang emang memulai pagi dengan kebiasaan ini, dengan hal ini, itu bakal berguna banget sih gitu ya kan. Ini kita bakal ngobrolin seputar dengan 5 varian kopi yang cocok banget buat teman-teman Pro 2 untuk memulai hari atau memulai aktivitas hari ini biar lebih semangat nih sampai nanti sore ya, bahkan sampai nanti malam bahkan ya. Kira-kira ada varian apa aja, karena memang banyak banget anak-anak muda yang pagi sebelum memulai aktivitas ya, entah pergi sekolah, pergi kuliah, ataupun juga pergi kerja, itu pasti beli kopi dulu gitu ya kan, check out kopi dulu gitu ya kan. Nah nanti Uut bakal kasih 5 rekomendasi buat teman-teman Pro 2 biar nggak salah pilih kopi atau nggak minum kopi susu terus, yang which is itu gulanya cukup tinggi juga ya, agak banyak juga kalau pagi-pagi minum itu. Nanti kita bakal kasih rekomendasi buat kalian teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini, karena bakal Uut puterin dulu satu lagu dari Teddy Aditya seperti setiap hari.

0: Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya.

Balik lagi teman-teman Pro2 masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu ya, dan tentunya kita masih di Sepada ya bareng teman-teman Pro2. Nah, kalau kita ngomongin seputar dengan kopi, itu ternyata pilihannya enggak cuma kopi hitam ataupun cuma kopi susu aja ya teman-teman Pro2. Ya, tentu aja banyak menunya. Nah, di coffee shop kita tuh bisa nemuin banyak banget jenis racikan dan juga masing-masingnya itu punya karakter rasa yang beda-beda teman-teman Pro2. Nah, ada 5 varian yang dibahas sebagai kopi yang sering dikaitkan dengan aktivitas kerja. Jadi biar kita tuh semangat kerjanya atau semangat aktivitasnya di hari itu, kita bisa nih mencoba beberapa rekomendasi kopi ini. Nah, yang pertama itu ada Americano tentunya. Nah, buat teman-teman Pro2 yang sering lihat menu coffee shop, pasti udah gak asing sama yang namanya Americano, ya kan? Americano ini itu basicnya dibuat dari espresso yang dicampur sama air panas. Jadi kalau dibanding sama espresso yang rasanya lebih pekat ya, Americano ini punya rasa yang bisa dibilang lebih light karena ada tambahan air, teman-teman Pro2. Dan ini juga bisa dilihat ya dari asal-usul nama Americano yang dikaitkan dengan tentara Amerika pada masa Perang Dunia II yang mencampur espresso dengan air. Nah, selain ada Americano, ada juga cappuccino, teman-teman Pro2. Kalau cappuccino ini karakter utamanya tuh lebih creamy karena ada kombinasi espresso, terus juga ada susu steam dan juga ada foam di bagian atasnya. And that's why rasanya cappuccino ini enggak sekuat kopi hitam dan biasanya tuh punya tekstur yang lebih lembut, teman-teman Pro2. So, kalau teman-teman Pro2 nih sering lihat kopi dengan lapisan susu dan juga foam yang cukup tebal, nah, kemungkinan besar itu bisa dikategorikan sebagai cappuccino. Nah, teman-teman Pro2, kalau tadi kita udah kenalan sama kopi yang lebih ringan dan yang lebih creamy, sekarang kita bakal bahas 2 varian yang punya karakter lebih kuat dan lebih khas ya. Next kita bakal ngobrolin seputar 2 kopi ini, tapi bakal wood spill ya, kira-kira rekomendasi apa lagi sih yang cocok buat pagi ini buat kamu teman-teman Pro2 yang pengen ngopi selain ngopi susu. Selain satu ini, karena bakal wood puterin dulu Yofi and Nuno dengan Bunga Jiwaku.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini ki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Uut. Kalau tadi Uut udah kasih dua rekomendasi kopi ya buat memulai pagi kamu di hari ini teman-teman Pro 2 ya. Tadi udah ada Americano dan juga udah ada Cappuccino ya. Nah ini ada dua lagi nih teman-teman Pro 2 yang bakal Uut spill buat kamu nih. Uut rekomendasiin banget daripada pagi-pagi udah minum kopi susu ya kan. Nah jadi mending minum ini aja, walaupun juga mungkin ada sedikit rasa ada gulanya mungkin ya, tapi ini oke lah gitu ya kan. Nah yang ketiga teman-teman Pro 2, ini ada espresso. Nah espresso ini bisa dibilang salah satu dasar dari banyak minuman kopi. Semuanya itu dimulai dari espresso. Bentuknya itu disajikan dalam secangkir kecil, tapi rasanya ini justru terkenal cukup kuat dan pekat. So buat teman-teman Pro 2 yang belum pernah nyobain espresso atau baru mengenal kopi ya, kan mungkin ada nih teman-teman Pro 2 yang belum familiar banget sama yang namanya espresso gitu. Nah pas ngeliat gelasnya kok, lah kok kecil ya, ini gak cukup deh kayaknya. Nah jangan sampai minta tambah gitu ya kan. Karena memang rasanya ini cukup kuat dan pekat karena memang biji kopi banget gitu teman-teman Pro 2. Makanya gak heran ya kalau misalnya espresso ini kelihatannya dikit banget porsinya gitu. Karena memang penyajiannya ini dibuat dalam jumlah kecil dengan karakter rasa yang cukup intens kayak gitu. Nah selain diminum sebagai minuman tersendiri, espresso ini juga sering jadi bahan dasar berbagai racikan kopi yang lain ya, kayak tadi Americano, kemudian ada Cappuccino juga gitu kan. Nah ini juga ada latte. Jadi kalau misalnya kalian pernah minum latte atau Cappuccino, nah espresso ini sebenarnya punya peran penting di dalam minuman ini kayak gitu. Dan latte ini teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian bukan penggemar rasa kopi yang terlalu pahit gitu ya, mungkin latte ini bisa cocok buat kalian. Karena biasanya latte ini punya karakter yang lebih lembut, lebih soft ya, karena dicampur juga dengan susu. Dan teman-teman Pro 2, dari artikel yang Uut kutip, ini menjelaskan kalau latte ini sebagai racikan espresso dengan susu berbusa gitu, dan hasil akhirnya adalah minuman dengan rasa kopi yang nggak terlalu dominan dan juga teksturnya yang lebih creamy dibandingkan dengan cappuccino. And that's why latte ini sering banget muncul di menu-menu coffee shop. Pokoknya apapun coffee shopnya, mereka pasti punya menunya itu latte gitu, dan punya banyak penggemarnya juga, banyak yang suka sama latte ini. Jadi secara gampangnya teman-teman Pro 2, espresso ini punya karakter yang lebih pekat, sementara kalau latte itu mereka lebih banyak bermain di perpaduan kopi dan juga susu, tapi bukan kopi susu gitu ya. Nah teman-teman Pro 2, tapi ternyata masih ada satu varian lagi yang namanya mirip-mirip dengan latte dan juga cappuccino. Bentuknya juga sama-sama punya kombinasi ya, espresso dan juga susu. Nah Wood bakal biarin dulu teman-teman Pro 2 bertanya-tanya kira-kira rekomendasi yang keempat itu ada apa lagi ya gitu ya. Tapi buat bakal putarin dulu nih teman-teman Pro 2 lagu pilihan buat pagi hari ini. Next bakal ada Crash Adams dengan Good Side. So jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, jangan lupa bangun pagi juga nih, udah jam berapa nih ya kan. Dan tetap stay tune juga di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: medsos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, Lut masih bakal ngasih kamu satu rekomendasi kopi terakhir ya, buat kamu memulai pagi hari ini. Mana tahu ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau apa ya, pokoknya segala macam aktivitas yang bakal kalian lakukan teman-teman Pro 2. Nah, rekomendasi yang terakhir itu dalam macchiato ya. Macchiato ini teman-teman Pro 2 merupakan racikan espresso dengan susu, khususnya microfoam ya. Sekilasnya tuh emang gampang ya, bikin bingung karena tampilannya tuh punya kemiripan sama cappuccino dan juga latte, agak mirip-mirip gitu ya. But actually ada perbedaan dari komposisi dan juga cara penyajiannya. Nah, dari artikel yang jadikan referensi nih teman-teman Pro 2, macchiato ini disebut punya dua jenis, yaitu ada latte macchiato dan juga espresso macchiato. Nah, kalau espresso macchiato itu biasanya disajikan dalam cangkir kecil atau demitasse namanya. Nah, sedangkan latte macchiato itu lebih banyak menonjolkan unsur susunya. Nah, dari sini udah kelihatan ya teman-teman Pro 2 kalau dunia kopi itu ternyata cukup detail juga ya gitu. Sama-sama ada espresso, ada susu, tapi kalau beda komposisi sedikit aja, nama dan karakter minumannya itu bisa berbeda. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang baru kenal kopi, mungkin semuanya kelihatan sama ya teman-teman Pro 2. Tapi buat yang memang suka ngulik kopi, nah, perbedaan kecil kayak tekstur, jumlah susu ya, sampai ke cara penyajian itu justru jadi bagian yang menarik. Dan 5 varian tadi itu sebenarnya juga nunjukin satu hal teman-teman Pro 2. Kopi itu enggak punya satu rasa yang mutlak ya. Ada yang lebih pekat, ada yang lebih ringan, ada yang lebih creamy ya kan. Dan ada juga yang lebih menonjolkan karakter espressonya. Jadi teman-teman Pro 2, balik lagi ya untuk ke selera kamu tuh sukanya yang kayak gimana ya. Gak ada yang lebih baik, kamu sukanya minum americano, kamu sukanya minum cappuccino, macchiato, latte, semuanya sama gitu ya, balik lagi ke selera masing-masing. So teman-teman Pro 2, kamu milih kopi apa nih buat pagi ini? Kalau sih kayaknya milih air putih aja kali ya karena udah banyak banget minum kopi, jadi ya udah deh buat hari ini kita puasa dulu minum kopinya, kita minum air putih dulu aja, besok kita gaskan lagi minum kopi. Itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita seputar dengan rekomendasi kopi buat kamu di pagi hari ini selain minum kopi susu ya. Nanti kita ketemu lagi di pukul 7 masih di Spada ya. Nanti tentunya Uwet bakal ngasih kamu informasi-informasi lainnya buat pagi hari ini. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal Uwet puterin lagu-lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini. So tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia, lagi-lagi hanya kamu dari Keisha Levonka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.